0: menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan.
1: Selamat pagi dan selamat hari
0: ini. Pagi hari ini juga
1: patutlah kita bersyukur
0: kami sampaikan untuk Anda sekalian,
1: setia melindungi
0: khusus
1: kita
0: bagi
1: klasi
0: Sorong di hari ini,
1: kita
0: juga memperingati HUT klasi Sorong yang ke-54, dan semoga saja dengan perayaan HUT klasi Sorong ini merupakan perjalanan yang tidak hanya dihitung dengan angka, namun dihitung dengan dari berapa banyak air mata yang telah jatuh dalam doa, berapa banyak tangan yang saling menguatkan, berapa banyak langkah pelayanan yang telah berjalan meski tidak selalu mudah. Dan hari ini GKI Klasi Sorong memasuki usia yang ke-54 tahun, dan nuansa itu akan kita rayakan dalam ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari GKI Maranatha Kota Sorong. Kami mengajak Anda semua di mana saja berada untuk segera kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama nyanyian rohani 123 tadi, baitnya yang ketiga. Hai bertepuk dulu telah Tuhan.

Paduan ukulele Savel SMP 6 dipersilahkan memuji Tuhan.

katakan saat ini, pada kami tidak ada yang benar. Seringkali secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak disengaja, kami melakukan banyak dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Untuk setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sadar maupun tidak itu, kami mohon daripada-Mu ya Allah, ampuni dan kasihanilah kami, pimpinlah kami supaya kami hidup di dalam pertobatan karena cinta dan kasih Yesus Kristus. Tolonglah kami dalam kehidupan kami supaya kami selalu dan senantiasa hidup di dalam anugerah dan pengampunan-Mu ya Allah. Demi Kristus sumber pengampunan dosa kami berdoa. Amin. Nyanyian rohani 138 baitnya yang pertama, memburu-buru berlelah.

Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, berita keampunan dosa. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 138 baitnya yang ketiga. Ya Tuhan Yesus, sayanglah.

sedang berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita semua. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berturut-turut kita akan mendengarkan pujian dari Solo Masela dan

Gandhi, dancing like a nun.

0: noche.
1: Hari berganti dan semua akan berlalu bagaikan sekantitik.

Silahkan solo Mas Hil.

Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, di saat ini selaku persekutuan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami minta hikmat kuat kuasa Roh Kudus memimpin dan menuntun kami semua, supaya ketika kami ada, firman-Mu menjadi pegangan dan kekuatan kami, menuntun jalan hidup kami, memaknai kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup ini. Tolong kami supaya kebenaran firman-Mu dapat terpelihara dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami setiap waktu. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bahagian firman Tuhan kita 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang keenam. Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keenam dengan judul pembacaan Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita di minggu ini adalah Kristus pengantara kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami masalah hukum dalam penanganannya, kepada siapakah kita akan mencari pertolongan? Siapa yang kita butuhkan dalam soal hukum dunia ini? So pasti kita akan mencari seorang yang namanya pekerjaannya adalah pengacara. Pengacara artinya orang yang membela, orang yang mendampingi, orang yang memberi nasihat hukum dan mewakili kepentingan orang lain di pengadilan atau di hadapan hukum. Kata Yunani yang dipakai dalam 1 Yohanes 2 adalah parakletos, yang artinya penolong, pembela, dan penghibur. Itu artinya kata pengantara yang dipakai dalam bahagian bacaan kita saat ini adalah sebuah kata yang dapat diartikan sama dengan pengacara secara hukum. Persoalannya adalah hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu Saudara, telah rusak akibat dosa. Dan sebagai manusia yang berdosa, kita semua, Bapak Ibu Saudara maupun saya, tidak akan mampu
untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa itu. Kita membutuhkan seorang pengantara yang dapat berdiri di antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan kepastian iman bagi saudara dan saya bahwa Allah rela memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menjadi pengantara bagi kita semua, untuk mendamaikan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Karena itu hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman 1 Yohanes 2 ayat 1-6. Ada tiga hal penting tentang kebaikan dan kasih Allah yang bisa menjadikan Kristus pengantara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita lihat bahagian 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, di situ diringkas, jangan berbuat dosa. Namun jika berdosa, kita punya pengantara yaitu Yesus yang adalah pendamaian. Mari kita cermati bahagian ini Bapak Ibu Saudara. Dia bilang jangan berbuat dosa. Ini standar Tuhan Allah. Tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk hidup di dalam dosa. Tuhan mau saudara dan saya hidup kudus, hidup bersih. Tuhan mau saudara dan saya menang atas dosa. Ini terjadi bukan supaya Tuhan sayang kita, tapi karena Dia sudah sayang kita. Dia mau yang terbaik untuk saudara dan saya. Ini dalam kehidupan sehari-hari sama dengan Bapak bilang para anak-anak, jangan main di jalan raya nih, bahaya. Itu sama. Bapak bilang begitu bukan supaya jangan anak tatabrak, tapi Bapak sayang anak itu. Entah tatabrak atau tidak, tapi Bapak sudah sayang dia dan Bapak ingatkan supaya jangan pergi, nanti susah. Bapak Ibu, dalam kenyataannya yang biasa terjadi, Yohanes bilang, namun jika berdosa, artinya dia tahu Bapak Ibu Saudara dan saya bisa jatuh di dalam dosa. Dia tidak bilang kalau-kalau atau seandainya. Dia bilang jika berdosa. Artinya bisa terjadi. Ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan terkaget dengan kehidupan manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tidak membuang kita walaupun kita jatuh di dalam dosa. Tapi kita punya pengantara yaitu Yesus. Waktu kita berdosa, waktu kita bersalah di hadapan Allah, waktu hubungan kita dengan Allah menjadi rusak, Yesus bereskan semuanya. Sebagai pengantara, Yesus menjadi jembatan. Dia membawa saudara dan saya kembali kepada Bapa. Hubungan kita yang rusak dipulihkan. Dan sebagai pendamaian, Dia bayar lunas hutang dosa kita di kayu salib. Jadi Allah Bapa lihat saudara dan saya, Allah Bapa lihat secara utuh pribadi. Allah Bapa tidak melihat dosa kita. Yang Dia lihat adalah darah Yesus membayar lunas utang dosa kita. Itu artinya
jang sengaja hidup dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kekudusan. Bapak ibu saudara pasti so hafal doa Bapa Kami. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus ajar, Yesus bilang dalam doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang ketong manusia bikin dalam dunia sekarang ini, Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan, nanti kami bawa diri kami sendiri di dalam pencobaan. Ketong su tahu itu salah. Ketong su tahu kalau coba-coba bikin barang itu ketong berdosa. Tapi ketong tes-tes bikin dosa. Itu yang tadi saya bilang, jangan sengaja hidup dalam dosa. Su tahu itu dosa, jangan lakukan itu. Hidup di dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara. Pendeta, susah. Dunia ini deh percobaan banyak, godaan banyak. Bapak Ibu, Roh Kudus pasti memampukan kita. Jadi kalau jatuh, jangan lari dari Tuhan. Kalau berbuat dosa, jangan menghindar dari Tuhan. Tapi langsung datang kepada Tuhan. Akui dosa dan bertobat. Jangan main-main dengan dosa. Jangan bilang, ah, nanti ketong bisa minta ampun juga mo. Bapak Ibu, tidak ada seperti itu. Ingat, ketong tidak tahu ketika ketong mau minta ampun, waktu masih ada atau tidak. Jangan sampai belum minta ampun lagi Tuhan supanggil menghadap, akhirnya terhadap minta ampun. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan main-main dengan dosa. Kalau su tahu itu salah, kalau su tahu itu dosa, jangan coba-coba, jangan tes-tes. Kalau sudah melakukan kesalahan, jangan tinggal di dalam salah. Keluar dari kesalahan, jangan tetap hidup di dalam rasa bersalah itu. Mengapa? Karena sudah ada pengacara, sudah ada pengantara, sudah ada pendamaian yang Kristus kerjakan untuk saudara dan saya. Dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Dia seperti ada orang gali lubang di depan, lalu ada yang peringatkan, hati-hati ya, di depan ada kolam, jangan sampai kau jatuh di situ. Tapi kalau jalan dan tapleset jatuh juga, ingat Bapak Ibu Saudara, ada Yesus. Yesus siap tangkap ketong. Yesus siap membersihkan kalau memang ada luka. Dan Yesus siap angkat kita kembali keluar dari lubang itu. Itulah kabar sukacita. Itulah Injil yang menyelamatkan. Jadi bukan ketong berbuat baik supaya ketong diterima, tapi karena sudah diterima, makanya harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, di situ dinyatakan tanda kita mengenal Allah adalah
kalau menuruti perintahnya. Tidak menuruti berarti kita adalah pendusta. Bahagian ini menggambarkan bahwa Yohanes bicara tentang fakta. Yohanes bicara tentang bukti. Yohanes bicara tentang kenyataan real yang terjadi. Bagaimana kita tahu seorang benar-benar mengenal Allah atau tidak? Tanda kita mengenal Allah menurut Yohanes adalah menuruti perintah Allah. Kenal di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya tahu tentang Allah, tapi mengenal Allah dengan kata asli Yunani ginosko berarti kenal secara pribadi, punya hubungan yang baik seperti seorang suami dan seorang istri. Kalau dia benar kenal pasangannya, dia pasti percaya dan menuruti apa yang disarankan oleh pasangannya. Dia pasti mau menyenangkan hati pasangannya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar mengenal Allah, hati kita otomatis mau taat kepada Allah. Bukan karena takut nanti masuk neraka, bukan karena takut nanti dihukum, tapi karena kita sayang kepada Tuhan Allah. Itu yang Yohanes bilang juga di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan demikian yang dibilang ketaatan di sini Bapak Ibu Saudara adalah buah dari kasih. Yohanes bilang tidak menuruti berarti kita adalah pendusta. Dia terata putar-taputar bicara rayu kiri kanan, tapi dia to the point. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau saudaraku mulut bilang saya kenal Tuhan, saya anak Tuhan, tapi hidupnya sengaja melawan firman terus-terus, tidak mau bertobat, melakukan yang salah, so tahu itu salah tapi tetap bikin itu saja, itu sama dengan omong kosong, tukang tipu, yang dalam bahasa Yohanes di firman dia bilang pendusta. Ingat saudara, mengenal Allah bukan berarti orang percaya tidak pernah jatuh. Tapi orang yang kenal Allah, kalau dia jatuh, dia akan menyesal, dia akan bertobat, dia akan kembali lagi dalam kebenaran. Kalau pendusta jatuh dalam dosa, dia santai saja. Dia hidup dalam dosa, lalu dia bilang, "Trapapa, Tuhan tahu saya mo. Tuhan mengerti sapu hidupmu." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, taat bukan supaya diselamatkan, melainkan ketong selamat karena Yesus Kristus. Ketaatan adalah bukti saudara dan saya sudah diselamatkan. Memang tidak ada di antara kita yang bisa sempurna 100%. Sebab seumur hidup kita dalam kekristenan, kita masih akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Tetapi arah hidup orang beriman adalah mau menurut, bukan memberontak.
Sebab dasar motivasinya adalah kasih, bukan agama. Bukan karena saudara Kristen, tapi karena saudara memiliki hidup dan hati kasih. Ingat, orang Farisi juga taat. Mereka taat dan sangat taat aturan. Ya. Jadi saudara dan saya, kalau hanya dengan motivasi seorang Kristen jadi saya harus taat, kita kategori orang Farisi. Kategori orang yang menganggap diri benar karena melakukan aturan-aturan. Saudara, kita taat karena kita mengenal Bapa. Artinya saudara mengenal Allah, hidup saudara harus mirip seperti Allah. Kalau saudara bilang mengenal Allah, hidup saudara mirip seperti Allah, itu artinya saudara mau menuruti kehendak Allah. Tapi kalau tidak ada sama sekali keinginan untuk taat, itu perlu dicek, itu perlu diperhatikan. Apa orang itu benar-benar kenal Allah atau dia cuma tahu Allah yang disembah orang Kristen? Mari masing-masing koreksi diri. Saya orang Kristen saja atau saya adalah anak Allah? Ayat 5 dan 6 menyatakan menuruti firman Tuhan berarti di dalam kita kasih Allah sempurna. Jika katakan ada di dalam Tuhan, wajib hidup seperti Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, menuruti firman Tuhan berarti kasih Allah sempurna dalam kita. Sempurna di sini bukan berarti tanpa bikin salah, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah kasih Allah nyata dan terbukti dewasa ketika kita taat. Jadi yang bilang dewasa dalam iman adalah orang yang taat akan kehendak Tuhan. Kita pun bahasa di gereja ini, yang namanya orang dewasa dalam iman berarti dia sudah percaya, dia sudah mengaku, sudah jadi anggota sidi, dia orang dewasa dalam iman. Tapi apakah benar-benar dia dewasa dalam iman percaya kepada Tuhan? Apa benar-benar hidupnya taat kepada kehendak Tuhan? Bapak Ibu, kasih tanpa ketaatan itu sama dengan hanya dia purasa sah. Kasih tanpa ketaatan itu perasaan saja. Ketaatan tanpa kasih itu agama saja. Tapi kalau dua-duanya ada ketaatan, ada kasih, itu buah roh. Roh Kudus ada di dalam kita. Itu sama deng kalau ketong bilang sa sayang papa deng mama, atau orang tua bilang sa sayang sapu anak, bapak bilang sa sayang sapu istri, mama bilang sa sayang sapu suami. Kalau bilang sayang, apa buktinya? Buktinya kalau disuruh ikut, kalau ditegur dengar, kalau dinasehati jangan marah, jangan tersinggung, itu bukti sayang, itu bukti cinta. Begitu juga dengan Tuhan. Ada di dalam Tuhan berarti wajib hidup seperti Kristus.
Bapak Ibu, ini dia punya kategori standar yang sangat tinggi ya. Kenapa tinggi? Bukan ada di dalam Tuhan hidup seperti Kristus saja, tapi wajib. Wajib hidup seperti Kristus. Bukan supaya menjadikan saudara dan saya merasa terbeban. Wajib di sini artinya pantas. Sudah seharusnya. Nah, dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes bilang dengan sorotan pokok anggur, kalau ketong itu cabang, Yesus itu pokok anggur. Artinya buahnya harus mirip seperti Yesus. Kalau begitu, hidup seperti Yesus itu hidup yang bagaimana? Hidup seperti Kristus adalah hidup yang melakukan kehendak Bapa. Hidup yang lemah lembut dan rendah hati. Hidup yang mau melayani dan berkorban. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan kedagingan. Kalau standarnya seperti ini, saudara dan saya tidak akan bisa. Siapa di antara kita yang melakukan kehendak Bapa 100%? Siapa yang di antara kita yang hidupnya tidak pernah marah-marah, selalu lemah lembut? Siapa yang di antara kita yang setia melayani dan mau berkorban tanpa perhitungan apapun? Saudara, kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tapi ingat, berusaha hidup di dalam Kristus, paling tidak kita mampu arah hidup menuju kepada kebaikan dan kasih Kristus. Perlahan-lahan kita bisa diubahkan. Dari salah, hidup kita tidak seperti membalik telapak tangan. Hari ini bikin salah, besok langsung kesalahan hilang, lalu tidak bisa lagi, tidak lagi akan jatuh dalam dosa. Tidak, saudara. Saudara dan saya sama. Berusaha untuk berubah, bukan sekali langsung berubah. Dengan demikian, kalau ketong bilang mengenal Allah, maka buktinya adalah taat. Dan ketaatan adalah bukti bahwa kasih Allah sempurna di dalam kita. Ketika kasih Allah sempurna di dalam kita, maka kita akan hidup seperti Kristus. Kembali diingatkan, ini bukan lakukan supaya diterima, tetapi karena sudah diterima, jadi hidup semakin mirip seperti Bapa di sorga. Mengakhiri perenungan kita pagi ini, saya ingatkan kepada kita semua bahwa kalau jatuh, ada Yesus, ada pengantara dan pendamaian kita. Kalau ketong bilang mengenal Allah, buktinya adalah hidup taat kepada firman Tuhan. Kalau ketong hidup tinggal di dalam Dia, ketong wajib hidup sama seperti Kristus. Itu artinya kasih karunia bukan alasan kita untuk berbuat dosa, tapi alasan kita untuk hidup kudus seperti Kristus. Sebab Yesus adalah pengacara bagi saudara dan saya ketika kita gagal, dan teladan ketika kita berusaha untuk mencoba kembali. Jadi jangan pernah hidup dalam rasa bersalah, dan jangan bermain-main dengan dosa. Hiduplah sebagai anak yang dikenal Bapa.
lewat ketaatan dan kasih. Kita tidak diselamatkan karena ketaatan, melainkan karena kita sudah diselamatkan, harusnya hidup di dalam ketaatan. Itulah bukti saudara dan saya mengenal Allah dan tinggal di dalam Dia. Amin.

Solo Bapak Samos Duit dipersilahkan untuk memuji Tuhan.

Bapak Ibu Saudara, siapkanlah persembahan syukur masing-masing. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan diserahkan diiringi nyanyian rohani 119 bait 1 dan seterusnya. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat memuji Tuhannya.

Jika yang membawa anak pertama kali dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, syukur terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan yang nyata dan besar dalam kehidupan kami. Saat ini ketika kami datang selaku persekutuan jemaat, kami telah mendengarkan kabar keselamatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang besar itu. Sekalipun kami berdosa, Tuhan tetap menyelamatkan kami. Bapa di sorga, ketika kami datang bersama di saat ini dalam kasih anugerah dan penyelamatan yang berasal dari Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tanda kami berterima kasih, kami bersyukur, kami membawa pemberian persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap pemberian kami, baik lewat kantong-kantong persembahan yang diedarkan, lewat peti-peti yang disediakan, ataupun di akhir ibadah kami memberi untuk aksi-aksi yang lain. Tuhan juga memberkati setiap pemberian-pemberian kami. Bapa di sorga, bersama-sama dengan ungkapan syukur terima kasih dari jemaat Tuhan dalam persembahan saat ini, kami juga datang bersama dengan anak-anak Tuhan yang bersyukur dan berterima kasih. Kami datang bersama dengan seorang ibu di rayon 2, subrayon 1 yang tidak disebutkan nama. Kami berdoa Tuhan bersama dengan seorang ibu yang bersyukur juga atas pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Kaikatui atas pertama kali membawa anak mereka ke gereja, juga keluarga Titir Lolobi. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka. Tuhan jaga sertai dan lindungi mereka Tuhan. Berkati anak-anak ini dalam hari hidup ke depan. Berkati orang tua yang senantiasa Tuhan percayakan untuk menjaga dan membesarkan anak-anak ini. Bijaksanakanlah mereka supaya mereka bisa menuntun anak-anak mereka dalam pertumbuhan kepada kasih Kristus. Kami juga berdoa dengan seorang ibu di rayon 2 subrayon 1 Efesus atas ulang tahun ibu terkasih di tanggal 4. Tuhan Yesus kiranya memberkati di usia yang baru. Kami bersyukur dengan keluarga Siaila Gultom di rayon 3 untuk ulang tahun anak terkasih Jevander Siaila. Kami berdoa pertumbuhan anak ini di usia yang baru, Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Berdoa dengan satu keluarga yang tidak mau disebutkan namanya, yang bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa juga dengan 4 pribadi dan keluarga dari seorang ibu di rayon 2 subrayon 1 Efesus, keluarga F. Nahumuri di rayon 2, keluarga H. Titir Lolobi di rayon 2, dan keluarga yang tidak menyebutkan nama yang membawa persepuluhan mereka di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kerja setiap pribadi yang datang dan ingat mengembalikan hak milik Tuhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Berkati pencaharian mereka, berkati semua yang dikerjakan. Dan biarlah pemberian-pemberian ini dapat dipakai untuk menopang pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di atas tanah ini, di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap pribadi yang datang dengan persembahan, baik dalam bentuk pujian, dalam bentuk pelayanan, Tuhan mengenal kami. Karena itu terimalah setiap pemberian, persembahan, dan segala yang kami beri kepadamu dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak hanya benda, hidup kami pun kami persembahkan untuk Tuhan. Semua yang kami pakai dalam hidup ini, kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua dengan persembahan kami. Kami bawa, kami persembahkan hanya

Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Karena itu kita akan masuk dalam pengajaran Baptisan Kudus. Saudara-saudara jemaat, dalam kebaktian Minggu pagi ini akan dilaksanakan Baptisan Kudus terhadap anak-anak kita dari keluarga Siaila Gultom. Baptisan Kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan Yesus Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebab itu pelayanan Baptisan Kudus dilaksanakan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa memastikan bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dan dengan perjanjian itu Allah tidak mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Allah telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dan warisan-warisan-Nya. Baptisan dalam nama Anak memastikan kita melalui Yesus Kristus. Allah telah menyucikan kita dan anak-anak kita dari segala dosa. Sebab itu melalui baptisan kita dikuburkan bersama Kristus dalam kematian-Nya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa, kita pun dipanggil dari alam maut untuk menjalani hidup baru. Dibaptis dalam nama Roh Kudus memastikan bahwa Allah melalui Roh Kudus berkenan diam di dalam hati kita dan hati anak-anak kita. Dan melalui persekutuan dengan Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hidup dalam anugerah-Nya. Baptisan mewajibkan kita semua mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, serta saling melayani di dalam kasih dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Baptisan Kudus adalah tanda dan meterai dari perjanjian kekal yang diadakan Allah dengan kita dan anak-anak kita. Perjanjian itu adalah perjanjian yang menyelamatkan kita. Itulah arti dan tujuan yang utama dari baptisan itu. Karena itu hendaklah saudara-saudara mendidik dan mendewasakan anak-anak saudara dalam pengertian tersebut. Kepada keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptis, Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itu yang mempunyai kerajaan sorga. Biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Supaya menjadi nyata di hadapan Tuhan, saya mengundang orang tua berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Apakah jawabmu orang tua baptisan? Kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajar anak-anak ini pada jalan keselamatan? Apakah jawabmu orang tua baptisan? Jemaat diundang berdiri dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat? Apakah jawabmu jemaat? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji
bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak-anak ini pada jalan kebenaran. Apakah jawabmu, jemaat? Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan maha murah, sebelum baptisan kudus ini dilangsungkan, kami mohon padamu menguduskan air baptisan ini, dan terimalah anak-anak ini di dalam kasih sayangmu, karena Kristus telah menebus mereka. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus, anak-anak ini bertambah besar di dalam iman, pengharapan dan kasih. Demi Kristus, amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama, nyanyian rohani 87, bait pertama dan bait kedua. Dan setelah baptisan selesai dilaksanakan, nyanyian rohani 189, baitnya yang kedua.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersama kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 166 baitnya yang kedua, sungguh kerajaan Allah sambil menyangkal diri tetap.

Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, Allah yang kami sapa, kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Datang bersama kami selaku persekutuan jemaat yang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk momen hari ini ketika Tuhan izinkan kami datang bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ada dalam ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan izinkan kami baik selaku pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat, terlebih yang ada di dalam wilayah pelayanan Klasi Sorong, menikmati pertambahan usia dalam berkarya dan melayani. Kami boleh memasuki usia yang ke-54 tahun Klasi Sorong hari ini Tuhan. Dan untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang besar itu, kami datang bersama dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap pribadi, orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak yang datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Tuhan tetap senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Maranatha Remu, rayon 1 sampai rayon 5, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, dalam kehidupan kami ada banyak persoalan, tantangan, pergumulan dan masalah yang kami alami dan kami hadapi. Tapi kami percaya dengan dan bersama Tuhan, tidak ada yang terlalu berarti dan berat yang tidak bisa Tuhan bantu selesaikan bagi kami. Karena itu kami mempertaruhkan kehidupan, kerja dan rumah tangga bergereja kami pun di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa kami saat ini menyerahkan janda duda, anak yatim piatu, orang tua lansia, mereka yang hari ini bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik mereka yang ada di dalam rumah Tuhan saat ini beribadah maupun mereka yang terbaring karena kelemahan tubuh, ada di rumah, ada di rumah sakit, Tuhan kiranya menjamah, memberkati. Makan, minum, obat-obatan, tangan medis, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Pemulihan diterima, nama Tuhan kembali dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, suami, istri, orang tua, saudara, kerabat kami yang hari ini karena pendidikan, karena pekerjaan, karena berbagai urusan terpisah jauh dari kami. Dimanapun mereka ada dan berada, Tuhan menyertai sebagaimana Tuhan menyertai kami di tempat ini. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, kami berdoa bersama-sama selaku persekutuan jemaat menyerahkan pergumulan pelayanan kami, baik kami sebagai pendeta, penatua Siamas, badan pelayan unsur, semua kami yang menopang pekerjaan pelayanan, bahkan juga kepada panitia-panitia yang dibentuk, yang diangkat untuk menyelesaikan berbagai program yang ditentukan dalam kehidupan berjemaat kami. Tuhan kiranya campur tangan memberkati setiap tugas dan pelayanan kami. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung serbaguna Jemaat Maranatha Remu dan kontraktor yang bekerja, Tuhan menolong, Tuhan menghikmati. Berdoa untuk panitia pembangunan, berdoa untuk panitia pengadaan lonceng gereja Maranatha Remu, Tuhan juga menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja pos pelayanan Makedonia, Tuhan menolong segala yang dibutuhkan. Dan berdoa juga untuk SMA YPK 2 Maranatha dan TK YPK Maranatha yang ada di dalam tanggung jawab bersama di tengah-tengah pelayanan jemaat ini. Kami berdoa Tuhan menolong. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, kami berdoa juga untuk panitia pemilihan majelis jemaat,
bersama dengan setiap calon-calon majelis jemaat. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap pribadi, setiap nama yang ditunjuk oleh Tuhan lewat umat Tuhan. Tuhan kiranya berperkara, jamah hati, pikiran dan kehidupan mereka ya Allah, supaya ketika mereka dikunjungi atas penunjukan Tuhan, mereka menerima panggilan mereka karena Tuhan mengizinkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam dunia dengan tugas dan pelayanan Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kekal kudus, kami juga berdoa saat ini menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin gereja kami. Tuhan, dalam kepemimpinan baik gereja maupun pemerintah, banyak langkah kebijakan yang diambil. Kami berdoa untuk setiap langkah kebijakan dalam rumah Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan menghikmati pelaksana harian majelis jemaat selaku pemimpin di dalam jemaat, badan pekerja klasis selaku pemimpin di dalam klasis, dan badan pekerja sinode selaku pemimpin di dalam gereja Tuhan ini. Hikmati mereka dengan marifat sorgawi, supaya kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan sorgawi yang menghadirkan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat, presiden dengan semua alat kelengkapan yang ada, sampai kepada provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan, distrik dan kelurahan, juga RT dan RW. Tuhan Yesus, Engkau menolong segala situasi yang saat ini terjadi di atas tanah ini, di atas negara ini. Tuhan buka jalan, Tuhan menghikmati setiap persoalan yang dialami, yang terjadi, Tuhan beri jalan keluar. Kami juga berdoa untuk situasi keamanan kami di atas tanah ini. Tuhan menolong setiap proses yang terjadi. Tuhan halaukan pikiran-pikiran negatif yang berencana untuk menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Bapa di sorga, dalam pelayanan kami ada dua anak Tuhan yang telah dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan selanjutnya sebagai anak-anak Tuhan. Berkati pertumbuhan iman mereka, hikmati orang tua menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengarahkan anak-anak ini bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang mau kami bilang, banyak gumul yang mau kami sampaikan, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kami. Karena itu Bapa, jawablah setiap doa dan permohonan kami, dan sempurnakanlah doa permohonan kami menurut kasih dan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami dengan setiap permohonan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jawaban dari setiap doa dan pergumulan kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menyiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan. Karena itu kita memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian rohani 162, bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Setelah Bapak Ibu selesai beraksi terakhir, Bapak Ibu dipersilakan berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.

Puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kita baru saja mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung dari GKI Maranatha Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan pelayan firman Pendeta Mira Rumihin STH dengan tema renungan firman di minggu kedua bulan Agustus ini, jangan berbuat dosa, yang terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Pesan yang disampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa hidup sebagai orang percaya bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, namun kita dipanggil untuk tidak hidup dan terus-menerus tinggal di dalam dosa. Dosa bukan sesuatu yang boleh kita pelihara. Ketika menyadari kesalahan, Tuhan menghendaki datang kepadanya dengan hati yang rendah, mengaku, bertobat, dan meninggalkan jalan yang salah. Semoga saja firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di minggu ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk melangkah di minggu kerja yang baru. Dan akhirnya kami tim kerabat kerja yang bertugas, reporter Linda Imbiri, teknisi lapangan Wemila Walata, Yesi Huta Barat, Leon Simiapen, dan Ita Rikumau, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. RRI Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

Bersyukur pada Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah minggu pagi ini, pendengar, bersama-sama. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu bersama dan menyertai kita semua hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dengan demikian akhirnya saya Lucy Arebo pamit suara dari pendengaran Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati hari minggu siang Anda. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh Danusia. Saya Lucy Arebo pamit. Selamat siang. Shalom.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya pendengar, saya Danusyah yang akan menemani Anda. Setelah tadi ada Lucy Aribo yang telah bersama-sama dengan Anda dari pukul 5 pagi. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 18 dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 pendengar. Masih di Sorong siang ini akan saya awali dengan beragam musik dan informasi. Ada informasi-informasi seputar wisata. Kemudian nanti juga ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua di pukul 12 pendengar. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Jangan lewatkan juga nih untuk yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu, nanti bisa bergabung ya siang nanti di pukul 13.30. Dengarkan juga kondang kontak dangdut di pukul 14 nanti setelah cek fakta. Dan kemudian pendengar, kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di Sorong sore ini, dimulai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan ya. Semoga suasana Minggu siang Anda juga mengasyikan, kemudian Anda tidak merasa sendiri dan terhibur dengan berbagai program siaran ya yang Anda dengarkan di Pro 1 RRI Sorong. Sambil berapa aja yang lagi menikmati suasana liburnya, suasana santainya, suasana bermalas-malasannya setelah sibuk dari hari Senin sampai hari Sabtu mungkin ya. Di hari Minggu ini kalau Anda ingin bermalas-malasan silakan saja, nanti besok hari Senin baru kembali melaju lagi dengan aktivitas Anda. Anda yang bekerja di hari Minggu ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang hari ini akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, selamat menikmati perjalanan Anda. Dan pokoknya pendengar, Anda terus bisa mendengarkan berbagai program siaran di Pro 1 RRI Sorong ya, menemani suasana hari Minggu Anda pastinya lewat aplikasi RRI Digital atau Anda juga bisa mendengarkan di rri.co.id. Nah, ada informasi apa sajakah seputar pariwisata pendengar, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang juga akan saya hadirkan.

Pendengar, informasi seputar wisata mau saya awali dari Ubud ya. Jadi pendengar, ini ada Viceroy Bali, destinasi wisata mewah yang ada di Ubud yang memang tidak perlu diragukan. Jadi bagi para pelancong yang mencari resort mewah di Ubud Bali, ada nama Viceroy Bali yang memang selalu muncul di urutan teratas. Berdiri megah di atas pegunungan yang tersembunyi di atas lembah para raja ya. Resort ini hanya 15 menit pendengar dari pusat kota Ubud. Jadi resort bintang 5 ini membangun reputasinya selama 2 dekade dengan satu prinsip sederhana, tidak ada kompromi dalam hal kualitas. Dengan 40 villa berkolam renang pribadi yang memeluk lereng lembah, Viceroy Bali ini menawarkan satu hal yang jarang ditemukan di tempat lain. Ketenangan yang sesungguhnya sebagai anggota Small Luxury Hotels of the World dan penerima One pendengar. Jadi resort ini membuktikan bahwa kemewahan sejati tidak perlu berteriak keras untuk diakui. Pilihan villanya ini mencakup 9 kategori dari pool suite yang kompak namun elegan dengan pemandangan hutan tropis, terrace villa pendengar. Dengan bel tradisional yang juga seolah mengapung di atas kolam, hingga elevan villa yang menghadirkan suasana eksklusif, tenang dan juga penuh privasi di tepi jurang sungai pendengar. Nah, kemudian juga bagi keluarga ini ada yang namanya deluxe terrace villa. Jadi ada two bedroom and family deluxe villa yang memang sangat cocok ini untuk hunian saat liburan panjang. Jadi bagi tamu yang menginginkan pengalaman paling personal, premium club pool villa ini menghadirkan serangkaian keistimewaan eksklusif sepanjang masa menginap. Mulai dari floating breakfast, pijat ala Bali khas Akoya Spa, hingga makan siang atau makan malam di aperitif restorannya dengan berbagai kejutan yang juga menanti pendengar. Nah, salah satu alasan terkuat untuk memilih Viceroy Bali sebagai resort mewah di Ubud ini adalah kehadiran aperitif restoran di dalam propertinya. Jadi dinobatkan nih pendengar sebagai salah satu dari 20 restoran terbaik Indonesia oleh Tattler Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, 2025 dan 2026. Restorannya ini bukan sekedar restoran fine dining biasa. Dibawa keahlian kuliner tim restorannya, dapurnya ini mengusung filosofi global gastronomy with Indonesian produce. Pendengar, sebuah menu degustation 7 kursus yang memang mempertemukan kekayaan bahan lokal Indonesia dan rempah-rempah kepulauan Nusantara dengan teknik kuliner Eropa modern. Pendengar, dan kemudian juga reputasi dari Viceroy Bali ini sebagai resort mewah terbaik di Ubud juga bukan sekedar klaim. Dan kemudian juga peringkat ke-8, sempat mendapatkan peringkat ke-8 juga ya pendengar di Choice Award untuk resort terbaik di Indonesia. Dan juga pernah mendapatkan penghargaan Best Luxury Honeymoon Resort Worldwide and World Luxury Hotel di tahun 2024 pendengar. Dan tidak mengherankan jika Viceroy Bali terus menjadi pilihan pertama bagi wisatawan yang menginginkan pengalaman menginap terbaik di Ubud Bali. Dan untuk informasi yang lebih lanjut ada juga ini ya, website dari Viceroy Bali pendengar. Siapa tahu nanti kalau Anda ke Bali, Anda bisa datang ke resort yang satu ini ya, destinasi wisata mewah di Ubud yang memang tidak diragukan dengan berbagai penghargaan yang diraih, yaitu Viceroy Bali pendengar di Ubud Bali.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar masih bersama saya Danusyah dengan beragam informasi-informasi seputar wisata. Nah, kita ke informasi berikutnya nih pendengar, mengenai destinasi wisata alam yang memang seringkali menjadi pilihan untuk melepas penat, terutama pada akhir pekan. Dan kalau di Kampung Engkuni Pasek di Kutai Barat pendengar, ini ada wisata Goa Gerongok yang menjadi primadona baru di wilayah tersebut ya, di Kabupaten Kutai Barat. Di sini wisatawan ini dapat melakukan susur sungai sambil menikmati keindahan goa yang memiliki aliran sungai menembus belahan batu di dalamnya. Alur sungai di objek wisata alam ini dikabarkan memiliki trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di Yogyakarta pendengar. Dikatakan bahwa di dalamnya itu diarahkan para wisatawan ini diarahkan untuk naik agak ke atas, dan wisatawan akan menemukan aliran air yang disebut sebagai Sungai Idat oleh masyarakat setempat pendengar. Startnya itu biasanya bisa masuk ke dalam goa dulu, baru kemudian wisatawan ini diarahkan mengikuti susur sungainya. Dan waktu kunjungan terbaik ke Goa Gerongok ini direkomendasikan setelah makan siang, tepatnya pada pukul 15 pendengar atau jam 3 sore. Tiket masuk di lokasi wisata ini hanya Rp10.000 serta tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungainya. Wisatawan juga tidak perlu khawatir terkait akses menuju lokasi goa. Jadi di sini dipastikan seluruh akses termasuk jalan ini sudah dibenahi demi kenyamanan para wisatawan. Jadi kalau secara jarak sih bisa ditempuh dengan waktu dari ibu kota kabupaten sekitar 25 sampai 30 menit dan infrastruktur jalannya sudah aspal semua pendengar. Di sisi lain, Kabupaten Biak Numfor ya, kalau di Kabupaten Biak Numfor, kita bergeser ke Biak Numfor di Papua tentu saja ya. Ini juga memiliki destinasi wisata alam yang tersembunyi, ini juga masih seputar goa, yaitu Goa Serumi pendengar. Nama Serumi sendiri diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti apakah ada orang atau pencarian. Nah, Goa Serumi ini juga memiliki daya tarik yang tidak kalah dengan destinasi goa lainnya. Di dalamnya ini ada air tawar yang bisa dipakai wisatawan untuk menyelam pendengar. Dan kemudian juga pengunjung disarankan datang biasanya pada siang hari pukul 11, dan tujuannya ini agar kondisi di dalam goa terlihat terang sehingga masih aman dan pemandangannya juga masih terlihat jelas. Selain itu juga untuk cave diving juga dikatakan bahwa pihak pengelola juga menyiapkan beberapa peralatan untuk digunakan. Namun karena terbatas, pengunjung atau wisatawan ini lebih disarankan untuk membawa peralatan dan perlengkapan sendiri. Dan untuk tiket masuk di Goa Serumi ini pihak pengelola menetapkan harga sebesar Rp20.000. Namun biaya tersebut belum termasuk retribusi parkir kendaraan. Saya masih punya beragam informasi seputar wisata pendengar sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

Pendengar, rumah Batik Komar ini berada di Bandung. Rumah Batik Komar ini, pendengar, melestarikan lebih dari 10.000 desain kain guna memperkuat industri kerajinan tangan di Bandung. Jadi upaya tersebut merupakan langkah untuk mempertahankan nilai luhur warisan budaya Nusantara di tingkat global. Sentra produksi kriya tersebut ini rutin menyelenggarakan kegiatan workshop interaktif bagi masyarakat luas maupun rombongan khusus, pendengar. Program Eduwisata Batik ini menjadi wadah pembelajaran langsung bagi pelajar hingga kalangan akademisi dari berbagai daerah nih yang datang ke rumah Batik Komar. Peserta pelatihannya ini diajarkan mengenai filosofi, sejarah, serta teknik dasar perintangan warna menggunakan malam panas. Dan pendengar, koleksi berharga dari galeri kriya tersebut juga meliputi ribuan alat cetak motif kain kuno. Mereka juga mengamankan sekitar 4.000 canting cap berbahan tembaga berkualitas sehingga bagian dari pelestarian budaya, pendengar. Dokumentasi tertulis juga menjadi aspek penting ini dalam melestarikan nilai kesejarahan motif batik khas Nusantara, dan lembaga ini juga telah menerbitkan berbagai buku hasil penelitian akademis yang membahas sejarah motif kain tradisional, pendengar. Dan kemudian juga melalui program kunjungan berkala, mereka juga berkomitmen nih untuk memberikan dukungan publikasi yang konsisten terhadap kerajinan tangan lokal. Jadi kolaborasi pemberitaan positif tersebut diharapkan juga mampu meningkatkan literasi masyarakat global serta menangkal klaim budaya asing ini, pendengar. Jadi kalau Anda ke Bandung, Anda bisa datang juga nih ke rumah Batik Komar yang melestarikan lebih dari 10.000 desain kain guna mempertahankan keaslian budaya kriya Bandung.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi mendengar beragam informasi-informasi seputar wisata. Selanjutnya mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 13 pendengar, Anda akan mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Untuk itu nikmati terus suasana minggu siang Anda pendengar sambil mendengarkan Sorong Siang ini, Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu.

Mie tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pele. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pele, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianimo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Yang saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Well, it's precision.
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga!

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong siang ini.
2: Pendengar, sudah setengah dua siang saat ini ya. Saya Danusyah masih menemani Anda di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Dewa Box, selamat siang untuk Anda yang masih setia mendengarkan dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia. Berbagai program siaran di Sorong siang ini masih dapat Anda dengarkan, pendengar. Nah, sekarang saatnya ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih nih, pendengar, untuk kita nikmati bersama tentunya. Siapa tahu ada lagu-lagu yang juga sesuai dengan isi hati, perasaan Anda ataupun suasana Anda siang ini, pendengar. Lagu-lagu yang disiapkan siang ini oleh musik director Pro 1 RRI Sorong diantaranya ada Helena dengan Keajaiban Cinta, Karen Poro dengan Burung Camar, G-Rox dengan Berharap Kau Kembali, T5 dengan Di Ujung Mimpi, dan ada lagu dari Mike dengan Kembali. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist, pendengar, yang bisa Anda pilih. Anda yang mau bergabung bisa salam-salam juga, bisa pilih lagunya juga. Dan saya tunggu Anda di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Boleh juga lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Tapi saya memutarkan dulu lagu dari Elo dengan Serasa.

0: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah dari Elo dengan lagunya Serasa. Di playlist ada T5 dengan Di Ujung Mimpi, Mike dengan Kembali, Jirox dengan Berharap Kau Kembali, Karen Poro dengan Burung Camar, ada Helena dengan Keajaiban Cinta. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar. Anda bisa telepon ya di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386883. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo,
0: selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Alan Seram.
0: Oh, Pak Alan, suaranya kecil sekali Pak Alan. Silakan Pak Alan, pilih lagu yang mana nih?
1: Helena.
0: Helena, oke.
1: Salam ya kakak.
0: Mm-hmm.
1: Salam pertama buat kakak yang bertugas. Buat kakana Puja yang dibentuni, Rafika di Ternate, Bu Farida, Paliman, Ibu Natalia, dengan Ibu siapa yang dikasih sana itu, Monica, Ibu Hartini, Ibu Leti Parete. Oke kakak, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Alan yang ada di Seram. Pak Alan pilih Helena dengan Keajaiban Cinta. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Oh, sayang sekali ya. Bisa dicoba lagi nih pendengar. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386883. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Oke, sayangnya masih belum bisa tersambung ya. Tadi baru ada Pak Alan yang bergabung lewat 324222. Pak Alan pilih Helena dengan lagunya Keajaiban Cinta. Oke, kalau begitu saya putarkan dulu Helena Keajaiban Cinta, dipilih tadi sama Pak Alan. Di playlist kita masih punya T5 dengan Di Ujung Mimpi, Mike dengan Kembali, Jirox dengan Berharap Kau Kembali, Karen Poro dengan Burung Camar. Selain di 0951324222, Anda juga bisa telepon di nomor WhatsApp 0812386883.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pendengar, masih ada T5 dengan Di Ujung Mimpi, Mike dengan Kembali, Jirox Berharap Kau Kembali, Karen Poro dengan Burung Camar. Setelah tadi ada lagu dari Helena, Keajaiban Cinta, yang dipilih sama Pak Alan. Penelpon kita dari Seram. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang dengan Pak Fendi.
2: Iya, betul.
1: Silakan Pak Fendi, pilih lagu yang mana?
2: Lagunya Burung Camar.
1: Burung Camar. Oke, lanjut Pak Fendi.
2: Pertama, untuk Ibu Artini, Janui, Wana, Ibu yang di siapa ya?
1: Ibu Puja.
2: Ibu Puja, salam hormat. Parek Purite. Janui, Sepinda, Bogor, Nona Kuka, Bunda Elsi Manado, Bunda Natalia, Pak Otis, Pak Yesi, di tubuh Nyata Nalurun,
1: siapa lagi Pak Fendi?
2: Si Ayu di Keram, di Pulauan Hawaii. Oke, Masian Nasdano.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang kembali untuk Pak Fendi. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Nasrun, pilih lagunya. Lagu yang mana nih? Ada T5, ada Mike, ada Jirox.
3: Iya, lagu yang pertama saja, Bang.
1: Oke, kalau gitu lagunya T5 ya. Silakan Pak Nasrun.
3: Iya, pertama-tama Bang Tertinya saya bertugas. Saya selalu ya bersama kalau ke rumah. Terus ada Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman. Ada Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Altis. Ada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi. Ada Ibu Bidan, saya Jakarta, saya di Bogor. Ibu Ida, Ibu Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi. Ada Pak Dia juga di syuting. Natalia, semuanya. Sampai kecuali selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun. Jadi penelpon terakhir kita, Pak Nasrun pilih lagunya T5 dengan Di Ujung Mimpi. Nanti kita masih lanjut lagi ya pendengar. Sesaat lagi pukul 14 waktu Indonesia Timur ada Cek Fakta. Setelahnya nanti ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Anda para pecinta dangdut, pokoknya nanti harus gabung ya, ikutan pilih lagu-lagu dangdut ya. Dimanapun Anda berada nih, di Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, nanti bisa ikutan gabung juga di nomor telepon 0955 1 3 2 4 2 2 2 atau di nomor WhatsApp 0812 3 8 6 8 8 7 0 3. Ada dua lagu berikut, Karen Poro dengan Burung Camar dipilih sama Pak Fendi tadi, kemudian barusan juga ada Pak Nasrun yang pilih lagunya T5 dengan Di Ujung Mimpi. Pendengar, nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan Sorong Siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai hoax tautan pendaftaran bantuan pangan 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inspirasi Kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur, karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur, karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya, terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri. Ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah.
Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Saatnya pendengar Anda bisa bergabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya ya. Sampai nanti di pukul 15 nih pendengar, di bagian akhir Sorong siang ini, edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Para pecinta dangdut ini sudah siap-siap kayaknya ya untuk gabung ikutan pilih lagu-lagu dangdut, menikmati mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sorong. Ada lagu apa sajakah di Kondang Kontak Dangdut hari ini? Di antaranya ada lagu dangdut dari Zakiem dengan Gampangan, Endang Triswati dengan Tamu Malam Minggu, ada Ayu Ting Ting dengan Sambalado, Dina Mariana dengan Sekeranjang Cinta, Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, ada 2R dengan Kurelakan Dirimu Pergi, ada Cinta Putih dari Safira Inema, ada Rumirah dengan Kekasih Pilihan Bunda, dan ada Selfie Yama dengan lagunya Cinta Sejati. Itu dia lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut siang ini pendengar. Yang mau telepon bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Bisa juga ya kirim pesan lewat chat WhatsApp, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Mau salam-salam juga boleh pendengar ya. Saya nantikan Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Itulah dari Lesti dengan Egois, lagu pertama kita di Kondang Kontak Dangdut. Ada Rumirah, Kekasih Pilihan Bunda, Ayu Ting Ting, Sambalado, Selvi Yama dengan lagunya Cinta Sejati, Dina Mariana, Sekeranjang Cinta, ada Safira Inema dengan Cinta Putih, Endang Triswati dengan Tamu Malam Minggu, Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, 2R, Kurelakan Dirimu Pergi, dan ada Zakiem dengan lagunya Gampangan. Itu dia lagu-lagu dangdut yang ada di playlist ya pendengar. Silakan dipilih salah satunya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang. Halo Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut, selamat siang. Halo. Oke, sayang sekali ya. Kita coba ke nomor WhatsApp pendengar. Ini sudah ada yang tersambung. Halo, Kondang Kontak Dangdut.
1: Halo, Kondang Kontak Dangdut. Mas Danu.
0: Halo, Ibu Ana.
1: Siang-siang kita bergoyang di kondang.
0: Betul, lagu dangdut yang mana nih Ibu Ana?
1: Tadi yang kedua, Mas Danu.
0: Sambalado ya?
1: Wih, sambalado. Nah, kebetulan kita nyambal mentah.
0: Wis, mantap. Oke.
1: Oke, salam. Salam buat Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Farida, Ibu Ima, Kak Puja, Bunda En. Terus Bang Luhut, Bang Danin, Bung Daek, Pak Nasrul, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi. Terus Ibu Monika, Pak Jumadi, Pak Jumadi, Junaidi, terus Pak Otis, terus Bu Rete, Bapak Rete, Pak Deki, terus apa lagi Kak Boy, Pak Jerry, dan semuanya saja Mas Danu. Salam kompak selalu buat Mas Danu, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, diberkahi selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ana yang dipilih Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Alan di Seram. Oke, silakan lanjut Pak Alan, pilih lagu dangdut yang mana nih?
2: Sekeranjang Cinta.
0: Sekeranjang Cinta. Oke.
2: Salam buat Cinta Kerja.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Alan yang dipilih Sekeranjang Cinta dari Dina Mariana ya. Pak Alan, terima kasih bergabung lewat 0951324222. Oke, tadi sudah ada Ibu Ana, barusan ada Pak Alan. Kita dengarkan dulu Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Selanjutnya ada Sekeranjang Cinta dari Dina Mariana. Masih di Kondang Kontak Dangdut.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Daniel, mana Daniel, mana Daniel.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sekeranjang Cinta dari Dina Mariana, tadi lagunya dipilih sama Pak Alan dari Seram. Tadi juga sudah kita dengarkan Ayu Ting Ting dengan Sambalado, lagunya dipilih sama Ibu Ana. Masih ada Rumirah dengan Kekasih Pilihan Bunda, Selviyama dengan Cinta Sejati, Safira Inema dengan Cinta Putih, Endang Triswati, Tamu Malam Minggu, Rara Gunawan, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, 2R dengan Kurelakan Dirimu Pergi, dan ada lagu dangdut dari Zakiem dengan Gampangan. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Anda masih bisa telepon ya di 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Kontak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo Ibu Natalia.
1: Benar, dan ada lagu apa?
0: Ini ada Rumira, Selviyama, Safira, Endang Triswati, Rara Gunawan, 2R, Zakiem.
1: 2R, sudah 2R aja ya.
0: 2R, judulnya Kurelakan Dirimu Pergi.
1: Kan hanya lagu tuh Bang.
0: Iyalah.
1: Tidak apa-apa. Oke, salam-salam ya Bang Danu.
0: Silakan Ibu Natalia.
1: Pertama buat Pak Effendi, pertama Pak Deki bersama keluarga, Pak, ada Ibu Rete, Pak Rete ya, ada Kakak Puja, Mama Do, Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Luis, Pak Daif, Ibu Pendeta, Bunda Ima yang mudi ada di Momere, Bang Luta Panuli Utara, Pak Windy ada di Tokyo, ada Bang Lai Putra Tengah, ada juga Ibu Ani Kota Mabago, ada Bung Cliff yang ada di mana, ada Ibu Ratna yang ada di Manado, dan semua-semua sudah dirangkul dari sampai saya. Bang Danu sudah selalu sampai siaran, doa terbaik buat Bang Danu dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Bang Danu, selamat siang Kondang, Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut. Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia. Ibu Natalia pilih 2R, Kurelakan Dirimu Pergi. Anda masih bisa telepon lagi ya pendengar, 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Selamat siang Kondang. Halo Kondang, Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Kondang, Kontak Dangdut, Pak Danu.
0: Halo, dengan siapa ini? Mama Do, apa kabar Mama Do?
2: Baik, sehat.
0: Baik. Sehat, amin, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya Mama Do ya.
2: Pak Danu lagi yang terakhir.
0: Yang terakhir itu Zakiem, Gampangan.
2: Salam untuk Bunda Natalia yang baru lewat, Abang Luhut, Ibu Monica, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Ibu Bidang Luis, dan semua-semua, Pak Rete, Bu Rete, dan semua-semuanya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Untuk Pak Danu, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Mama Do. Senang sekali nih bisa dengar Mama Do suara gabung di Kondang Kontak Dangdut. Mama Do pilih Zakiem lagu dengan Gampangan. Oke, kita dengarkan kalau begitu. Ini dia 2R dengan Kurelakan Dirimu Pergi. Selanjutnya nanti ada Zakiem dengan Gampangan. Terima kasih untuk tadi Ibu Natalia dan barusan juga ada Mama Do. Kita masih lanjut lagi nanti di Kondang Kontak Dangdut hingga usai di pukul 15 ya. Di playlist kita masih punya Rumi Rah dengan Kekasih Pilihan Bunda, ada Selviyama dengan Cinta Sejati, Safira Inema dengan Cinta Putih, ada Endang Triswati, Tamu Malam Minggu, dan masih ada Rara Gunawan dengan lagunya Kala Cinta Menghampiri Jiwa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Tau gak sih?
0: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
0: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
0: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
0: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Saya membacakan chat WhatsApp yang masuk ini di 0812-3868-7030. Kakak Danu dengan Puja mau pilih Cinta Sejati. Lagu ini mau salam untuk Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Nur di kilometer 13, salam sayang untuknya Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Farida, Pak Deki, Pak Willy, Kakak Jeffrey di Malanu, Kakak Boydom, Kakak Daix, Kakak Lola di Jalan Lumba-Lumba Rufei, salam manis Ibu Meis Koyongian di Rufei, mewakili semuanya spesial untuk Kakak Danu katanya yang lagi tugas, sukses sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu Puja yang ada di Bintuni. Ibu Puja pilih Cinta Sejati. Cinta Sejati berarti ini lagunya Selfie Yama. Saya tunggu lagi pendengar satu requestan terakhir, satu penelpon lagi 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Kondang kontak dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Dano, kontak dangdut.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Fakfak Bang Dano.
0: Dengan siapa?
1: Putra Tengah di Fakfak.
0: Oh Putra Tengah, oke. Maaf lupa, maaf. Silakan Bung Putra Tengah.
1: Ah, kabarnya alhamdulillah puji Tuhan baik.
0: Oke, mantap. Baru Bung Putra Tengah mau pilih lagu apa nih? Ini tersisa Rumira, Safira Inema, Endang Triswati, Rara Gunawan.
1: Safira Inema.
0: Safira Inema. Oke, silakan. Salam-salam Bung Putra Tengah. Halo.
1: Suara hilang muncul, hilang muncul.
0: Oke, silakan.
1: Baik. Untuk Bang Dano selamat bertugas, semoga sehat selalu. Bunda Natalia, ada juga Bang Ramadan, juga Bang Mbak Ana, dan semua-semua yang ada di Sorong, dan juga ada Bunda Ima, ada juga Bang Nasron, ada Bang Luhut, ada Bang Junaidi, ada juga Munafika, ada juga Ibu El, ada juga Purnama Sari, juga ada Dika-Dika Yabu, Bintang Pratama, Mas Lia, Ibu Farida, dan dirangkul saja, semua-semua saja. Semoga terhibur dan sehat selalu. Salam kompak. Oke Bang Dano, terima kasih. Selamat siang, kondang, kontak, dan...
0: Terima kasih kembali Bung Putra Tengah yang ada di Fakfak sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Bung Putra Tengah pilih lagu dari Safira Inema dengan Cinta Putih. Oke, para pecinta dangdut dimanapun berada, kita sudah punya dua lagu terakhir ya. Selfie Yama dengan lagunya Cinta Sejati dipilih sama Ibu Puja di Bintuni, dan tadi ada Bung Putra Tengah dari Fakfak yang pilih lagunya Safira Inema dengan Cinta Putih. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi telah bergabung di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, diawali dengan nanti rangkuman berita sepekan, dan berbagai program siaran lainnya di Sorong sore ini juga dapat Anda dengarkan. Kita sudahi Kondang Kontak Dangdut.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Dan saya masih akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita langsung mengawali kebersamaan kita di Sorong sore ini bersama dengan rangkuman berita sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Selain itu, di minggu ini Pemda Raja Ampat pastikan tidak merumahkan pegawai P3K, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di kota ini. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Rohman Hakim menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota.
1: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operasi-operasi seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Kan kami ingin tahu sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU. Kami mau turun sekarang ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk repair, untuk bagaimana solusi-solusi atau tindak lanjut daripada ini. Jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
2: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
3: Untuk kuotanya berapa itu per hari?
2: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalaupun nggak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Menanggapi dibukanya kembali operasional Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup, Senator Paul Vincent Mayor mendesak agar Wali Kota Sorong mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka.
4: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko. Pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? Dua hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban, kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
0: Bupati Raja Ampat Oredeko Iriano Burda menyatakan pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali kondisi fiskal APBD. Meski anggaran terbatas, Oredeko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah.
5: Hampir belanja PK kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja PK ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji asn terutama P3K. Nah, tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
0: Ratusan pelamar orang asli Papua mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart Mall Sorong Modern City. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Sorong, Saiful Anam menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Sedangkan untuk kuota yang diterima pihaknya tidak mengetahuinya.
6: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
7: Sejauh ini sudah data di Disnaker sudah berapa yang dilamar di sini?
6: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
7: Per hari ini atau per, dari kemarin?
6: Dari kemarin. 400 lebih.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana SP2D online yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah SIPD serta kartu kredit pemerintah daerah KKPD. Gubernur Elisa Kamu menyatakan Papua Barat Daya harus membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, respon terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjamin setiap rupiah APBD dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

0: Lantaran pemalangan sampah di kota Waisai menumpuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, Adam Malik mengatakan bahwa pemalangan TPA Babur Maya Libit sudah terjadi sejak tanggal 22 Juli 2026, maka saat ini pemerintah daerah lanjutnya sedang berupaya untuk memastikan TPA bisa dibuka kembali. Sementara itu, Puniati pedagang merasa terganggu dengan menumpuknya sampah di TPS.
1: Kami jelaskan bahwa saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari jadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waibio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026 hingga hari kurang lebih 15 hari.
2: Pertamanya merusak pemandangan ya, karena Kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
0: Hari ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun, saat upacara HUT, Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sudrufoyo, Distrik Sawiat. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke Distrik Inanwatan dan juga Distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Matemani, Saifi, Fukour, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kais Darat, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di Distrik Saifi, Kais Darat, Seremuk, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di Distrik Kokoda, Kokoda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat pada bulan Juli 2026, Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22.
4: Selama setahun terakhir ini, Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu sebesar 2,06%, dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026, yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,20%.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

sejak kapan berlaku. Namun yang jelas, dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya pendengar masih menemani Anda dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Tadi telah diawali dengan rangkuman berita sepekan pendengar. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam informasi-informasi, yaitu informasi-informasi viral pekan ini ya. Kemudian nanti di pukul 16 mau saya putarkan rangkaian lagu-lagu anak-anak. Nanti di pukul 16.30 ada jazz music pendengar hingga nanti di pukul 17. Di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta dan setelahnya juga masih akan saya lengkapi bagian akhir kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Loyo Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Nampak berawan suasana di sore ini dan angin juga masih berhembus cukup kencang ini ya belakangan ini pendengar. Anda yang sore ini punya rencana mau jalan-jalan, mau menikmati suasana Minggu sore, selamat menikmatinya. Diisi dengan berolahraga juga saya rasa bisa menjadi pilihan yang pas. Anda yang sedang bekerja, beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga lancar-lancar selalu ya. Ada informasi-informasi apa sajakah yang viral pekan ini pendengar? Di antaranya ini ada aksi curi HP sambil bonceng anak istri yang viral ya di Bantul pendengar. Nanti akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi yang viral pekan ini, mau saya awali dari Bantul. Ini ada postingan yang menampilkan video seorang pria yang mencuri ponsel di dashboard motor yang terparkir, sempat viral di jagat maya. Mirisnya, pria tersebut melancarkan aksinya saat tengah membonceng anak dan istrinya nih, pendengar. Dan menanggapi postingan tersebut, Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto membenarkan peristiwa itu. Pelaku pun berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 lalu, pendengar. Dikatakan begitu video CCTV viral, anggota langsung melakukan penyelidikan. Pelaku berinisial YA, 35 tahun, selanjutnya berhasil diamankan di rumahnya di wilayah Bangunjiwo, pendengar. Terkait kronologinya, dijelaskan juga bermula saat korban yakni NWH memarkir motornya di depan sebuah toko plastik dan sembako wilayah Tirto Nirmolo pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 17.24 WIB. Korban meninggalkan ponselnya di dalam dashboard motor sebelum masuk ke dalam toko. Dan saat memeriksa rekaman CCTV, terlihat pelaku kemudian mengambil ponsel tersebut lalu kabur dari lokasi kejadian. Merasa dirugikan, korban langsung melaporkannya ke Polsek Kasihan, pendengar. Pada malam harinya sekitar pukul 23.20 WIB, polisi langsung menerima laporan bahwa masyarakat telah mendatangi rumah YA. Warga pun memperlihatkan rekaman CCTV aksi pencurian itu kepada istri pelaku. Pelaku pun menuruti permintaan tersebut dan bersedia pulang ke rumahnya. Lalu YA mendatangi Polsek Kasihan untuk dimintai keterangan. Kasih Humas juga menambahkan saat ini tersangka telah ditahan dan masih dalam proses hukum lebih lanjut, dan atas perbuatannya YA dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Saya masih punya informasi-informasi lainnya yang viral pekan ini, pendengar.

Pendengar, yang viral pekan ini juga ya, seorang pasien BPJS bernama Yurizal yang mengunggah pengalamannya melalui media sosial Threads. Jadi dalam unggahannya ia mengaku harus menunggu selama 8 jam namun belum mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Unggahan itu kemudian memicu komentar bernada negatif dari sejumlah akun yang diketahui digunakan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, dan komentar-komentar tersebut langsung viral menuai sorotan publik. Dan belakangan Yurizal diketahui juga telah meninggal dunia. Nah, karena peristiwa ini juga yang viral ini, Ketua DPR RI Puan Maharani langsung ini meminta tenaga kesehatan mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien termasuk peserta BPJS Kesehatan. Ia menegaskan peristiwa yang ramai diperbincangkan terkait pasien BPJS ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dikatakan peristiwa ini harus menjadi pelajaran untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS. Negara harus memastikan tidak ada pasien yang merasa ditinggalkan, kata Puan. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga pendengar digunakan oleh tenaga kesehatan. Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan sekaligus kualitas pelayanan publik. Ia pun menyoroti rangkaian peristiwa yang bermula ya dari keluhan pasien mengenai lambatnya pelayanan rumah sakit, kemudian disusul komentar berdada perundungan dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial hingga pasien meninggal dunia. Pendengar, menurutnya hal ini harus menjadi perhatian serius. Puan mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari kapasitas rumah sakit, ketersediaan fasilitas, sistem kesehatan nasional hingga budaya pelayanan yang mengedepankan kemanusiaan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Tatap matamu membunuh aku di saat dingin.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi yang viral pekan ini, pendengar. Saat lagi nanti mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu anak-anak. Kemudian juga nanti Anda dapat mendengarkan jazz music di pukul 16.30, di pukul 17. Kita juga punya cek fakta, dan nanti juga masih akan saya lengkapi kebersamaan kita, pendengar, dengan beragam musik dan informasi. Hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Nikmati terus ya suasana sore Anda dengan mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Sorong, sore ini.

Jujutsu Kaisen adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh G.G. Akutami. Serial ini pertama kali diterbitkan dalam majalah Weekly Shonen Jump pada Maret 2018. Seri ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan telah diadaptasi menjadi serial anime yang sukses. Volume 11 dari Jujutsu Kaisen kemungkinan merupakan kelanjutan dari alur cerita yang melibatkan pertemuan antara karakter utama Yuji Itadori bersama dengan teman-temannya melawan kutukan dan makhluk-makhluk yang supranatural lainnya. Mungkin juga berfokus pada pengembangan karakter, plot twist, atau pertempuran penting yang dapat menentukan arah alur cerita secara keseluruhan. G.G. Akutami dikenal karena gaya menggambarkan yang dinamis dan alur cerita yang mendebarkan. Ia sering menggabungkan unsur-unsur horor, aksi, dan komedi dalam karya-karyanya, menciptakan atmosfer yang intens dan menghibur. Jujutsu Kaisen telah menerima pujian karena karakterisasi yang kuat, pertempuran yang menarik, serta penggambaran dunia yang kaya dengan makhluk-makhluk supernatural yang menakutkan dan beragam. Selain itu, kritikus sering memuji pembangunan dunia yang kompleks dan narasi yang terampil yang menarik pembaca dan penonton dari berbagai

0: Spy X Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family, Zero Nine berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.
1: Sorong, sore ini.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Wah, terima kasih. Bagaimana kabar?
0: Yes. Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Num bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
1: Boleh. Ya, iya, boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya, ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
0: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
1: Oke, mari.
0: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
1: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
0: Oke.
1: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil pelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
0: Oke,
1: terus baru dikuliti, habis potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
0: dipotong-potongnya seperti ini.
1: Iya.
0: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
1: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
0: Empuk-empuk gitu ya.
1: Dia masih serumpun memang.
0: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
1: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
0: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
1: Okay,
0: untuk pengeringan ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
1: iya,
0: Kak ya. Oke, okay, kita coba lihat nih.
1: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
0: proses.
1: Iya, karena ini biasa kalau sampai dia lama dia bisa berjamur gitu. Setelah jemur kita bakar.
0: Oh.
1: Kita prosesnya bakar lagi.
0: Kayak diasapi begitu.
1: Tidak, langsung bakar jadi abu.
0: Habis itu?
1: Ini. Kita bakarnya di sini. Jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
0: Jadi kayak arang begini ya, hitam begini.
1: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
0: Oke. Okay. Kita boleh lihat ya selanjutnya, okay. Proses selanjutnya ya.
1: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
0: Kerupuk dari
1: itu, kerupuk dari sagu.
0: Wow.
1: Terus kita juga bikin teh.
0: Teh yang dari kulit
1: kayu. Gitu ya. Ini ke tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
0: Oh, ini hasilnya garam.
1: Ini garam putih.
0: Oh,
1: yang aslinya ini, originalnya ini.
0: Oh, kalau ini merah?
1: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
0: Wah, ada dari buah merah lagi?
1: Iya, okay. Jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
0: Betul, mantap.
1: Selanjutnya, terus setelah itu, hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita jualnya B2B.
0: Oh, jadi ini ya?
1: Ini per kilo.
0: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
1: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya. Mengandung jadi minyak. Memang dia agak ini. Coba deh.
0: Bisa rasa sedikit juga.
1: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Oh. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
0: Oh, ini ya. Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
1: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya kita?
0: Tepung pisang ada.
1: Iya,
0: mokaf ini apa?
1: Mokaf itu tepung kasbi.
0: Singkong.
1: Nah, kasbi. Singkong ini yang garam.
0: Garam, ini kada keripik,
1: sagu.
0: Oh.
1: Tehnya yang lagi kosong.
0: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
1: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
0: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, cuma lebih halus begitu.
1: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu, tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang langsung pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan papeda. Jadi pengganti garam begitu.
0: Terus apa namanya, dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak, ada target kah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
1: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita ini ceritanya kita harus bersaing dengan, kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu
0: yang
1: garamnya
0: punya brand,
1: sudah punya brand
0: toh?
1: Sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan itu bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
0: Betul.
1: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya, tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok
0: lah,
1: begitu. Jadi kita sekarang, kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby. Kayak sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
0: Banyak masih dari lokal Sorompah atau sampai keluar?
1: Lebih banyak di luar malah.
0: Malah di luar?
1: Iya.
0: Pemasarannya seperti apa, modelnya seperti apa ini?
1: Kita bisa pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
0: Kayak apa tuh jadi?
1: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
0: Oh begitu.
1: Nah, tapi tetap ada, kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
0: Oh, tetap ada.
1: Ada
0: sih. Orang ya, punya sendiri lah begitu.
1: Sendiri. Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa, itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak, kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas begitu. Kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka, terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
0: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
1: Kita hanya masih sampai standar halal.
0: Okay.
1: Kita belum masuk ke BPOM.
2: Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya backup supaya
3: kalau memang betul-betul bisa brand,
2: iya,
3: orang kenal semua.
2: Iya.
3: Justru itu orang cari itu bukan hanya halalnya,
2: iya,
3: BPOM, iya, kesehatan, dinas kesehatan.
2: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada.
3: Sudah ada.
2: Ini sekarang BPOM kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI.
3: Baik.
2: Maksudnya kalau memang kita mau maju ya berani basa-basa satu kali.
3: Yes. Oke. Okay. Terus apa sih keunggulan dengan dari apa dari garam nipah ini? Kan ada des, sekarang ada garam apa dong bilang yang
2: garam Himalaya,
3: Himalaya yang mahal,
2: iya,
3: gitu,
2: itu juga. Jadi kita punya garam nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
3: Oke, okay. Orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam nipah ini aman.
2: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita.
3: Baru ada nih ya.
2: Iya.
3: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
2: Ada limbah.
3: Terus bagaimana?
2: Limbahnya tuh kayak apa namanya? Biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh, siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
3: jadi
2: makan.
3: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya. Isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
2: cuma
3: tidak bermanfaat.
2: Kita,
3: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
2: Iya.
3: Itu oke.
2: Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim beberapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
3: saya bayangkan lulur
2: bagaimana. Iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih masuk tuh.
3: Betul,
2: yang
3: juga.
2: Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa.
3: Betul.
2: Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
3: harus ada prosesnya
2: ya,
3: itu memang
2: gitu,
3: harus seperti itu aturannya.
2: Semua orang bisa berbicara begini air iya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini?
3: Betul.
2: Begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi situ ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
2: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia.
3: Oke.
2: Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
3: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi apa brandnya dari Sinagi sendiri ya.
2: Betul.
3: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Punya yang tempat yang besar memadai, semua semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa apa go internasional.
2: Iya, benar.
3: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang apa di kita di Indonesia daerah tapi bisa mendunia.
2: Amin.
3: Sukses luar biasa.
2: Terima kasih
3: sudah
2: menerima
3: kami
2: di
3: sini. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Branda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
4: Branda Asta Cita. Sorong, sore ini.

Selamat sore Luyu Mobok untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada dan bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Anda yang saat sekarang ini lagi dalam perjalanan, lagi mau jalan-jalan, menikmati, mengisi suasana sorenya, mungkin bisa berbagi informasi ya kalau ada informasi-informasi menarik yang bisa Anda bagikan. Silakan di 0812-3868-8706. Dan di bagian akhir kebersamaan kita ini, pendengar, mau saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar mancanegara, diantaranya mengenai mengenang 73.000 korban bom atom. Bersama dengan informasi-informasi lainnya seputar mancanegara juga akan saya hadirkan untuk Anda.

mengenang tragedi bom atom ya di tahun 1945. Peringatan tersebut pendengar juga menjadi pengingat besarnya dampak kemanusiaan akibat penggunaan senjata nuklir. Pada 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, tragedi tersebut terjadi 3 hari setelah bom atom pertama menghantam Hiroshima pada 6 Agustus tahun 1945. Bom yang kemudian dikenal sebagai Fat Man meledak pukul 11 lebih 2 menit waktu setempat di kawasan Matsuyama. Ledakan tersebut menewaskan puluhan ribu orang dan meninggalkan penderitaan panjang bagi para penyintas. Pada peringatan 9 Agustus 2026, tragedi itu kembali menjadi pengingat pentingnya menjaga perdamaian dunia ya. Sejarah Nagasaki ini juga memperlihatkan dampak besar senjata nuklir terhadap manusia dan lingkungan, pendengar. Dan jadi bom yang dijatuhkan di Nagasaki ini berbeda dengan senjata atom yang digunakan di Hiroshima. Fat Man, pendengar, ini menggunakan plutonium-239, sedangkan bom Hiroshima ini menggunakan uranium-235. Menurut Nagasaki Atomic Bomb Museum, Fat Man ini memiliki panjang sekitar 3,25 meter dan diameter 1,52 meter. Bom tersebut memiliki berat sekitar 4,5 ton dengan daya ledak setara 21 kiloton TNT. Bom dibawa oleh pesawat B-29 ya bernama Boxcar yang dipimpin oleh Mayor Charles Sweeney. Pesawat tersebut awalnya menuju Kokura yang ditetapkan sebagai target utama pengeboman. Namun karena kondisi cuaca di kawasan tersebut dan tertutup asap, kemudian membuat serangan ini dialihkan menuju Nagasaki. Jadi bom ini dijatuhkan dari ketinggian sekitar 9.600 meter sebelum kemudian meledak 500 meter di atas permukaan tanah. Ledakan ini terjadi sekitar pukul 11 lebih 2 menit waktu setempat dan menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar, panas, ledakan serta radiasi kemudian menghancurkan kawasan luas di sekitar pusat ledakan, pendengar. Seperti yang diketahui juga, tragedi Nagasaki ini tidak berakhir ketika asap akibat ledakan ini mulai menghilang. Jadi para penyintas harus menjalani kehidupan dengan berbagai dampak kesehatan dan trauma perang ya. Dan para penyintas bom atom tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Hibakusha. Jadi mereka ini mengalami berbagai gangguan kesehatan akibat luka, paparan radiasi, dan kondisi pasca ledakan. Dampak radiasi juga mempengaruhi kesehatan sejumlah penyintas dalam jangka panjang. Trauma psikologis ini menjadi bagian lain ya dari penderitaan yang mereka tanggung setelah perang, pendengar. Peringatan Nagasaki setiap 9 Agustus di Jepang ini akhirnya tidak sekedar mengenang korban tragedi 1945 di Jepang. Momentum tersebut juga menjadi seruan ini agar kehancuran akibat senjata nuklir tidak pernah kembali terulang di dunia manapun.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah dari Ratu dengan Jangan Bilang Siapa-Siapa. Saya masih punya informasi-informasi seputar mancanegara, pendengar. Informasi berikutnya masih dari Jepang. Ini Jepang memerintahkan ratusan ribu warganya di wilayah barat daya untuk mengungsi akibat pendekatan topan dolphin. Sementara itu lebih dari 500 penerbangan dibatalkan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 lalu. Melansir dari Reuters dan The Japan Times, pendengar, topan tersebut membawa ancaman angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Badan Meteorologi Jepang menyebut dolphin ini sebagai topan kategori 1 dengan kecepatan angin maksimumnya ini berkelanjutan mencapai 144 km per jam. Hembusan anginnya bahkan mencapai 198 km per jam saat badai mendekati gugusan pulau di antara wilayah Kyushu dan prefektur Okinawa. Badai tersebut juga menyeliputi sebagian besar wilayah selatan pulau Kyushu dengan angin kencang termasuk prefektur Kumamoto. Wilayah tersebut masih berupaya pulih nih pendengar dari gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pekan lalu ya, dan menyebabkan banyak rumah yang rusak dan runtuh. Sekitar 6.700 warga Kumamoto ini juga masih berada di pusat-pusat evakuasi. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga karena wilayah itu kini kembali menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Pihak berwenang Jepang mengeluarkan perintah evakuasi bagi hampir 260 warga di sekitar prefektur Kagoshima dan Okinawa. Pemerintah Jepang juga meminta masyarakatnya segera menuju lokasi yang lebih aman sebelum kondisi cuaca memburuk. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan kemungkinan terbentuknya pita hujan linier, yakni jalur sempit yang membawa hujan intens dan badai petir. Pendengar, fenomena tersebut berpotensi memicu banjir dan meningkatkan risiko bencana terkait cuaca lainnya. Pemerintah Jepang juga terus memantau perkembangan badai dan meminta warganya mengikuti instruksi keselamatan. Pemerintah Jepang menghimbau masyarakatnya juga untuk tetap waspada terhadap perkembangan topan dolphin. Warga di wilayah yang berpotensi mengalami angin ekstrim, hujan lebat, gelombang tinggi, dan banjir ini terus diminta meningkatkan kewaspadaan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar mancanegara. Setelah tadi kita dengarkan lagu yang bagus sekali ya, dari Tohpati bersama almarhum Glenn Fredly dengan lagunya Jejak Langka. Saya masih punya satu lagi nih pendengar, informasi seputar mancanegara. Ini dari Australia pendengar. Jadi kasus flu burung di Australia ini meningkat, sehingga pemerintah Australia berlakukan pengandangan unggas. Jadi pendengar, negara bagian Victoria di Australia ini memberlakukan aturan wajib untuk mengandangkan unggas menyusul meningkatnya deteksi flu burung H5N1. Di negara bagian Victoria ini menjadi wilayah pertama di Australia yang menerapkan kebijakan tersebut sebagai langkah untuk mencegah virusnya ini menyebar ke peternakan unggas lainnya. Aturan tersebut mewajibkan pemiliknya ini lebih dari 50 ekor burung untuk menjaga unggasnya tetap berada di dalam kandang, dan kebijakan itu pada awalnya akan berlaku selama 14 hari dan merupakan perluasan dari aturan sukarela yang sebelumnya telah diterapkan. Menteri Pertanian Victoria, Michaela Settle, menyebutkan kebijakan tersebut sebagai langkah proaktif dan pencegahan. Ia mengatakan unggas ternak ini perlu dijauhkan dari satwa liar yang berpotensi terinfeksi virus ini, dilansir dari Anadolu Sabtu 8 Agustus 2026 pendengar. Pemerintah Australia juga menegaskan bahwa risiko penularan flu burung kepada manusia ini masih sangat rendah. Namun meningkatnya kasus membuat pemerintah Australia mengambil langkah pencegahan untuk membatasi kontak antara unggas ternak dan satwa liar. Pemerintah Australia kini pendengar terus memantau perkembangan flu burung dan memperkuat langkah pencegahan. Kebijakan pengandangan unggas ini juga diharapkan dapat mencegah virus memasuki peternakan komersial dan melindungi sektor peternakan Australia. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar mancanegara pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda, dan tidak terasa sampai di sini saya Danusya menemani Anda di edisi Senin, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di edisi Senin 10 Agustus 2026 di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini masih ada rekan saya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumubuk. Selamat sore.

0: cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Sorong sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda ya di hari ini, hari Minggu, hari libur. Selamat menikmati hari libur Anda pendengar di hari Minggu ini, dan bersama saya Dwi menemani Anda sore hari ini hingga malam nanti. Dan saya nanti tentunya saya akan berbagi informasi dengan berbagai program acara yang akan hadir untuk Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 26 menit.

0: Rompi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkah.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Mana? Mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, .UT, .AC, .ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama Sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sorong. Selain itu, di minggu ini Pemda Raja Ampat pastikan tidak merumahkan pegawai P3K, dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong mendatangi PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sorong untuk memastikan penyebab antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Sorong. Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa, mengatakan pihaknya berkewajiban merespon keresahan masyarakat dengan meminta penjelasan langsung dari Pertamina mengenai kondisi pasokan BBM di kota ini. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Papua Barat, Arif Rohman Hakim, menegaskan bahwa stok BBM di Kota Sorong dalam kondisi aman dan tidak terjadi pengurangan kuota.
1: Membuat sampai terjadi antrian di SPBU, ya. Jadi operasi-operasi seperti ini, tadi kami sudah diskusi dengan pihak Pertamina, tidak ada masalah. Dan kami ingin tahu sejauh mana terjadi kelangkaan nanti di SPBU. Kami mau turun sekarang ini. Nanti kelanjutan daripada masalah kelangkaan ini, nanti mungkin dari Komisi 4, dari Pertamina nanti akan bersama-sama dengan Pertamina untuk terdepan untuk bagaimana solusi-solusi atau tindakan daripada ini. Jangan terjadi lagi ulang kali di Kota Sorong.
2: Tidak menanggapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, seperti membeli BBM dengan pajak yang mati itu tidak boleh, dan itu sampai saat ini belum bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Dan kami pastikan stok di SPBU mencukupi, bahkan stok di FT kami atau di depo kami bisa mencapai 17 hari ke depan untuk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar, seperti itu.
3: Untuk kuotanya berapa itu per hari ya?
2: Kita di SPBU di Kota Sorong ini, untuk SPBU reguler masing-masing mendapat 15 KL per hari. Dan itu akan kita upayakan untuk cukup, kalaupun nggak cukup akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Menanggapi dibukanya kembali operasional Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup, Senator Paul Vincent Mayor mendesak agar Wali Kota Sorong mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka.
4: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko. Pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? Dua hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban, kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
0: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda menyatakan pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat berpengaruh sekali kondisi fiskal APBD. Meski anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah.
5: Hampir belanja pegawai kita mendekati 60%. Memang keuangan kita untuk menjawab belanja pegawai ini sangat minim. Hari ini atensi pemerintah daerah bagaimana untuk bisa membayar gaji-gaji asn, terutama P3K. Nah, tidak ada drop-in P3K pada tahun ini sehingga dia mempengaruhi sekali. P3K ini kami tidak mau dirumahkan. Kalau dirumahkan nanti angka pengangguran di Raja Ampat tambah tinggi lagi. Sehingga kita tetap pertahankan sambil kita lihat mana anggaran yang mana yang bisa kita kegiatan yang bisa kita coret, kita ambil untuk menambah belanja pegawai kita.
0: Ratusan pelamar orang asli Papua mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Hypermart Mall Sorong Modern City. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Snaker Kota Sorong, Saiful Ana, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar, sedangkan untuk kuota yang diterima pihaknya tidak mengetahuinya.
6: Cuman kami sebatas memfasilitasi untuk mengumumkan ke media secara umum bahwa di sini ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Hypermart.
7: Sejauh ini sudah data di Snaker sudah berapa yang pelamar di sini?
6: Kalau menurut antrian kayaknya sudah sekitar 400-an orang yang sudah diinterview.
7: Per hari ini atau dari kemarin?
6: Dari kemarin.
7: 400
6: lebih.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana SP2D online yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah SIPD serta kartu kredit pemerintah daerah KKPD. Gubernur Elisa Kamu menyatakan Papua Barat Daya harus membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, respon terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjamin setiap rupiah APBD dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

0: Lantaran pemalangan sampah di kota Waisai menumpuk, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, Adam Malik mengatakan bahwa pemalangan TPA Babur Maya Libit sudah terjadi sejak tanggal 22 Juli 2026, maka saat ini pemerintah daerah lanjutnya sedang berupaya untuk memastikan TPA bisa dibuka kembali. Sementara itu, Kuniati pedagang merasa terganggu dengan menumpuknya sampah di TPS.
1: Kami jelaskan bahwa saat ini di kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari jadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waibio dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026 hingga hari kurang lebih 15 hari.
2: Pertamanya merusak pemandangan ya, karena kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
0: Hari ulang tahun Kabupaten Sorong Selatan ke-23 tahun, saat upacara HUT, Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan daerah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari yang telah dilaksanakan di SD Impres 11 Konda, SD YPK Maranata Teminabuan, dan juga SD YPK Mubarak Sudrofoyo, Distrik Sawiat. Pada tahun 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke Distrik Inanwatan dan juga Distrik Kokoda sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sorong Selatan. Kedua, pada sektor kesehatan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terus berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan di Distrik Matemani, Saifi, Fukour, Salkma, dan Uwayer. Penambahan ruang pelayanan pada puskesmas Kaisdara, pembangunan puskesmas pembantu pustu di Kampung Tokas. Selain itu, menjangkau wilayah terpencil pemerintah, pemerintah juga telah menyediakan 5 unit mobil puskesmas keliling di Distrik Saifi, Kais Darat, Seremuk, Sawiat, dan Muswaren, serta 4 unit speedboat puskesmas keliling di Distrik Kokoda, Kokoda Utara, Metemani, dan Inanwatan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat pada bulan Juli 2026, Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22.
4: Selama setahun terakhir ini, Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026, yaitu sebesar 2,06%, dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026, yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,20%.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Baru saja mengikuti berita Sorong sepekan di hari Minggu ini. Tentunya berita sepekan ya hadir untuk Anda, rangkuman berita selama sepekan ini ya. Dan selamat malam saja untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai di hari libur ini, yang mungkin habis jalan-jalan juga ya. Lelah, capek ya, atau mungkin Anda yang baru saja ya, mungkin banyak undangan hajatan di hari ini ya. Hari Minggu biasanya tuh banyak acara, ada yang arisan, ada yang mungkin acara nikahan ya, dan hajatan lainnya mungkin ya. Jadi ya cukup lelah ya, apalagi ya namanya undangan Anda banyak ya. Saatnya menemani atau menikmati waktu Anda saat ini, waktu istirahat Anda. Selamat malam saja yang lagi menikmati makan malam juga nih ya. Selamat menikmati makan malam Anda sambil memonitor siaran program Satu Sorong saat ini. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Iya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan ini disampaikan staf khusus ya Menkomdigi, dan dikatakan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet dan konektivitas. Ini juga ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa ya yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dan dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses di berbagai kebutuhan ya di ruang digital. Hal ini ditegaskan juga ya bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C. Ketiga prinsip ini yaitu connectivity, katalis, and kompetensi gitu ya. Dan melalui konektivitas ini masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung ataupun desa, sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital. Itulah ya pendengar ya, jadi lebih luas lagi ya konektivitas atau jaringan internet ini untuk sampai ke desa-desa, dan tentunya masyarakat ini bisa memanfaatkan dengan hal-hal yang positif tentunya. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda dapat membaca di portal kami di rri.co.id.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

0: Sorong malam ini.
1: Iya, pendengar, saatnya menemani Anda di Sorong Malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Suasana di luar cukup ramai ya, kendaraan. Iya, selamat menikmati suasana malam hari ini, pendengar, di hari Minggu, hari libur ya. Mumpung masih hari libur, menikmati kebersamaan bersama keluarga, dan mungkin jalan-jalan ya, atau mungkin lagi berbelanja ya, shopping atau menikmati kulineran lah ya biasanya. Oke deh, dan menemani suasana hari libur Anda saat ini, pendengar ya, di hari ini, hari Minggu, saya hadirkan drama radio dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi.

0: belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal tanah kita kaya akan tanaman lokal seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya, 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: les mots.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak

0: Karena kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Julin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita kegiatan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teguh menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Toku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari kedua.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Udah adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan.

0: Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
1: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
0: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
2: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PB IPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
0: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
3: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
0: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa Satu Sorong ya malam hari ini. Selamat malam saja pendengar untuk Anda yang masih memonitor siaran kami di malam hari ini, yang masih terjaga ya, yang masih belum ngantuk ya, dan yang sudah mau beranjak beristirahat juga, selamat beristirahat.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Iya, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, selamat malam aja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Ruang Rindu di hari Minggu menemani Anda ya. Silakan 324-222 dan 08-12-38-68-8703 malam hari ini ya. Dan saya terima saja langsung ya, sudah ada yang bergabung, saya terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, waduh.
1: Iya, selamat malam juga. Waduh, tumben ya pengontak pertama ya.
2: Iya, tumben perdana.
1: Oke, silakan. Saya bacakan.
2: Cerah satu hari ini.
1: Betul sekali, cerah terus kayaknya memang ya.
2: Iya, di sana gimana?
1: Sama. Cerah terus. Cetar panasnya ya.
2: Iya,
1: iya. Oke, saya bacakan dulu nih lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu ini. Ada Queen dengan Another One Beats the Dust. Ada juga Matt Bianco dengan Love Life. Emigrant dengan It's Too Late. Babyface dengan You Are So Beautiful. Ada Atlantic Star dengan Tender Love. Ada Bachelor Girl dengan Basis and Trends. Ada As Yet dengan Hard to Say I'm Sorry. Ada juga BBNCC.
2: Yang mana tadi ya? Yang Queen saja lah.
1: Siapa?
2: Yang Queen.
1: Queen, oke. Okay.
2: Iya.
1: Siap.
2: Yeah, salam yang pertama buat Mbak Di, selamat tiga sampai tentas. Selamat semangat pulangnya, hati-hati.
1: Kasih.
2: Terus buat Ibu Ana, Bidan Lu, selamat siang Mbak Do, Wida, Warsini. Ada juga Bang Putra, ada Parete, ada Bang Putra Dengar, Bang Le, Pak Widi, ada juga Ibu Ijati, terus ada juga Daes, Bang Le Mani Lampung, Ibu Parida, ada Ibu Natalia, Bunda Inga, ada Bunda El, terus ada juga Puja, ada Ines, ada Mama Monica, dan Ayu Dina Sohobi, dan buat tema-temanya saya jelas yang lagi pantau tadi. Oke, selamat kembali buat Puja, Nona Vika, dan terima kasih. Selamat malam.
1: Oke.
2: Nanti Bang hati-hati.
1: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Luhut ya, gabungannya. Pengontak pertama saya malam hari ini di Ruang Rindu. Saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Oh, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Oke,
1: nomor 2. Baru dengar suara kah? Kayak sibuk kayak.
3: Saya biasa tadi pagi sama monitor yang bertugas. Kalau sih terus siang, yang siang ini Dano.
1: Oh gitu.
3: Terus yang malam ini Tom Sobat Mbak Dwi.
1: Kayak beberapa hari ini saya tidak dengar suara kah?
3: Iya kak, aduh, sekarang kalau sudah terlalu, kan juga berapa hari juga, iwe, belum masih jam-jam 7, jam 8, Isa sih mengantuk-ngantuk kak.
1: Oke, okay, apa-apa, jaga ini, memang capek lah ya.
3: Iya, capek yang campur lele kak, iwe, aduh. Apalagi kalau di nasi yang pulang malam begitu itu saya capek nggak jadi sih, sampai rumah mandi langsung kalau saya masuk kamar saya malas keluar, saya setimak tidur itu.
1: Itulah.
3: Oke, baik. Okay, lagi ini sama salam buat Pak Luhut tadi yang baru lewat. Terima kasih Pak Luhut buat Ibu Ana, buat ini, buat belum apa semangat belum. Juga Kak Boy, buat Pak Willy, Pak Ricky, Pak Jeffrey, juga buat Kekecipi Batas Kota, Kakak Bontu Sekeluarga, Farel, sahabatku Gadis, buat kakakku Kakak Lola di Jalan Malu Marufi, Salamanis, buat Ade Yusuf juga, selalu monitor itu. Juga buat Ciku Epia, Citina, salaman salam sayang. Pokoknya untuk semua-semuanya sudah lewat. Tempat-tempat sahabatku Abud Bafadal Lidong, Iqbal. Pokoknya semua sudah. Maka baik buat Mbak Dwi yang lagi bertugas. Macam ada di balik kaca saya dengar kan. Pasti Pak Ricardo itu atau tidak
1: bukan,
3: ini
1: bukan. Chan udah beli. Orang teknik, orang teknik.
3: Oh bukan. Mm-hmm. Orang teknik.
1: Iya.
3: Eh salam ya Betak Lidar Sono.
1: Oh iya siap. Semoga mendengar ya.
3: Salam manis buat Melisa, salam ya buat Melisa
1: oh,
3: juga.
1: Oh iya. Oke, nanti sampaikan.
3: Buat ini Yumai Paci Rama di Perdua sana. Ketika salam manis katanya semua sudah baik. Buat Mbak Dewi yang dapat tugas sukses. Terima kasih, selamat malam.
1: Iya. Dadah,
3: bye-bye.
1: Terima kasih juga atas gabungannya malam hari ini ya buat Puja. Saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, Ruang selamat Rindu.
4: Malam. Hai, hai, hai. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam-malam dengar lagunya dari Kak Uwi.
1: Mancanegara ya.
4: Waduh, kemarin panjang-panjang dulu.
1: Gitu kan? Kenapa? Kayak kereta api panjang. kemarin malam, kemarin malam ya? Ini ya terputus ya? Apa ya? Kemarin malam.
4: Apa ya?
1: Kemarin malam terputus ya? Teleponnya.
4: Putus apanya ya? Putus.
1: Teleponnya ya?
4: Hah?
1: Teleponnya terputus kemarin malam ya? Kapan ya?
4: Tidak ah.
1: Oh enggak ya? Kapan ya waktu itu? Oke deh. Sudah tahu list lagunya? Mungkin saya yang ini ya. Sorry. Lagu list lagunya?
4: Makanya lagu apa yang ada?
1: Oh iya, ada Emigrant dengan It's Too Late, ada Babyface dengan You Are So Beautiful, ada Atlantic Star dengan Tender Love, Bachelor Girl dengan Buses and Trains, ada juga Aziat dengan Hard to Say I'm Sorry, ada BBN.
4: Wah, itu sudah. Itu pun yang I'm Sorry.
1: Oh, I'm Sorry gitu ya. Ya.
4: Sia. Salam aja sudah tadi tutup katanya. Jadi salam aja buat semuanya, semoga terhibur.
1: Ini oh,
4: tapi belum sempat tapi kesempat deh ini.
1: Oh iya sih.
4: Kalau tidak absen nanti merah.
1: Betul. Ya di mana ini ya?
4: Iya, salam aja buat semuanya Kak Dewi, terkumpul selalu. Kak Dewi selamat bertugas.
1: Iya, bye-bye juga. Terima kasih atas gabungannya disempet-sempetin loh Ibu Ana ini ya. Salam kompak selalu Ibu Ana ya, dan saya terima lagi. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini. Iya.
5: Pengen dengerin lagu nomor 2 Mbak Dwi.
1: Nomor 2. Oke, dari iya. Tadi Babyface ya.
5: Iya. Oke. Ini lagu terakhir buat pendengar setia di perusahaanku semuanya, Pak Willy, Pak Widi, Pak Otis, Pak Buja, Pak Niko, Ibu Ana, Mama Du, Mama Ida, Bang Luhut, Buja, Bidan Luis, Pak Rete, Bu Rete, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Nasrun, Bu Farida, Pak Effendi, Boy Didom, Pak Otis, terus pokoknya buat pendengar setiap ada perlu satu seorang semuanya tanpa terkecuali. Oh ya, buat Mama Monica yang ada di lokasi. Buat Mbak Dwi selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
1: Terima kasih
5: banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini ya, atas gabungannya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Dan tentunya masih di Ruang Rindu menemani Anda, saya hadirkan saja dulu ya lagu yang sudah di request. Dan untuk Anda yang bergabung tentunya setelah lagu berikut ini yang saya hadirkan. Ini dia lagu pertama dari Queen yang sudah di request.

0: Ya, Brian masih menemani Anda di Ruang Rindu 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak Dwi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Boy, Kakak.
0: Boy, oke. Okay. Boy, sudah tahu list lagunya?
1: Maaf, Kakak, saya baru.
0: Oh, iya. Ini ada Atlantic Star dengan Tender Love, ada Bachelor Girl dengan Basses and Trends, ada BB and CC Winans dengan Stay With Me, Bell Biv Dove
1: Kakak
0: dengan...
1: Stay With Me aja.
0: Huh? Stay With Me, me. Oke. Okay.
1: Kakak lanjut ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk Ibu Harsini, selamat malam. Ibu Hana juga, Ibu Bidan Louis, Mama Do, Ibu Novi, Bapak Rete dan Ibu, Bapak Gini di Kampung Baru, Bapak J. Paulisa, juga untuk Feni di Jalan Baru, Kakak Daek juga, dan juga Puja di Bintoni. Dan untuk semua saja di jalur ini, selamat malam, saya dan Pak Disipati lagu-lagunya. Mm-hmm. Dan Kakak, okay. Terima kasih.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam ya. Di Ruang Rindu Mancanegara, lagu-lagu era 90-an ya sudah ada di list lagu saya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ini Pak Jumadi ini.
0: Pak Jumadi. Oke, okay, Pak Jumadi. Silakan, sudah tahu list lagunya?
2: Lagu-lagu apa saja yang
0: ini ada?
2: Ada
0: Atlantic Star dengan Tender Love, Bachelor Girl dengan Basses and Trends, ada Bell Biv dengan I Need You, Extreme dengan Love of My Life.
2: Lepas apa yang tadi itu yang terakhir saja?
0: Oke, okay, Love of My Life.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Silakan.
2: Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Kamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Nunung, Ibu Murni, semua-semuanya sajalah yang sebelum monitor atau sudah monitor.
0: Iya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Pak Jumadi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih dan masih di Ruang Rindu pendengar 324-222 dan 0812-3868-6807-03. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Fendi.
3: Iya, betul.
0: Iya, oke. Okay. Oh iya, ini ada Atlantic Star dengan Tender Love, Bachelor Girl dengan Basses and Trends, dan Bell Biv Dove dengan I Do Need You.
3: I Do Need You.
0: Oke. Okay.
3: Yang pertama untuk Puja, Arkeli. Buana, dan Louis, ada Teburete, Ketrina di Bogor, Nak Sita, Sunda di Manado, Sunda Natalia, Sunda Ima, Pak Otis, Pak Eri, Pak Deku Malangu, Ibu Penisana Nurung, Isi Ayu di Kerab, Kepulauan Hawaii. Oke.
0: Iya, oke.
3: Good night.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya malam hari ini ya Pak Fendi. Oke, dan saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga dengan Bapak siapa di mana?
4: Iya, Nasrun.
0: Iya, Pak Nasrun. Oke. Silakan ya. Pak Nasrun, sudah tahu list lagunya? Ya. Sisa beberapa?
4: Iya, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Ya, pertama-tama Mbak Rinyat, saya bertugas. Selalu yang semua keluar ke rumah, yang sudah mustahil selangkong Pak. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, Sera Puja. Ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Ibu Widan, dari Jakarta, dari Bogor. Ada Ibu Wida, Pak Jari Padeki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Jari juga di syuting, ada Natalia, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat malam, Kompas. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam atas gabungannya malam hari ini, Pak Nasrun ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
5: Halo. Selamat malam Kak Ati.
0: Iya, selamat malam juga Pak Jerry. Silahkan.
5: Pon coba-coba sampai baru bisa masuk.
0: Iya.
5: Ada lagu apa?
0: Ini sisa satu lagu dari Bachelor Girl dengan basis Entrance.
5: Dari?
0: Bachelor Girl.
5: Oh, dari. Ya sudah, kalau memang yang tersedia itu ya, itu sudah.
0: Oke. Oke, silakan.
5: Itu saja. Ya, salam semua saja yang tadi sudah masuk. Yang tetap semangat. Jangan lupa sehat. Jangan lupa besok masuk kantor bagi yang bekerja. Yang mau bertani ya jangan lupa ke kebun, hati-hati, yang ke laut pun juga demikian. Sopir taksi juga begitu. Juga untuk TNI Polri gitu, kita pemasangan keringat. Tapi spesial buat saya punya nakes dorang. Kamu kerja yang semangat, ya. Main TikTok itu perlu, tapi ada etikanya. Ingat saja bahwa sekarang ini dunia itu kita seperti dulu ya. Ketong susah, tapi ini sekarang sudah gampang, sudah mudah, dan bisa diakses oleh siapa saja.
0: Okay.
5: Sebelum nanti itu berdampak bagi ketong semua, ya, sebaiknya hal-hal yang tidak perlu, jangan. Ini spesial buat orang, ini pesan saya, karena saya di Yogyakarta ini, saya ikuti pesan yang disampaikan oleh komunitas, ya, komunitas nakes di sini. Kepada kita seperti begitu. Saya hanya mengingatkan ini semua. Semoga media yang satu ini ya, di Sorong atau di Sorong terus menjadi bagian untuk mengingatkan, mengedukasi dan kita semua.
0: Okay.
5: Itu saja.
0: Iya, baik. Iya.
5: Lagunya ditunggu. Selamat malam.
0: Siap. Selamat malam. Terima kasih Pak Jerry ya. Oke, okay. Ini memang ya untuk menemani Anda pendengar, masih terus menemani Anda di Ruang Rindu. Kalau gitu saya hadirkan saja ya lagu yang sudah di request. Ini dia BBN Cece Winians.

Ya, mendingan sampai di sini sudah saya menemani Anda ya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program Masato. Dan selain ini pendengar, saya masih terus menemani Anda. Selain ini saya hadirkan lagu-lagu mantar istirahat untuk Anda. Tetap stay tune di Program Masato RRI Sorong.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ada sebuah kisah di sebuah lembaga konsultan bantuan hukum yang memberikan pelayanan secara gratis. Pada suatu hari, lembaga mereka didatangi seorang perempuan dengan memakai burka berwarna hitam. Orangnya tinggi besar, bahunya lebar, wajahnya, mohon maaf saja, jelek dan menakutkan. Dia lebih mirip laki-laki daripada perempuan. Teman-temanku sesama konsultan berusaha keluar dengan menyelip untuk menjauhi menerima pengaduannya. Ada yang membikin-bikin kesibukan hingga tidak ada yang tinggal selain diriku untuk melayaninya. Awalnya aku cemas. Aku menundukkan wajahku sedapat mungkin untuk menahan supaya tidak tertawa karena mendengar bisik-bisik ledekan teman-temanku secara sembunyi-sembunyi. Lalu perempuan itu akhirnya bercerita. Aku perempuan yang tidak mendapat bagian untuk menikah sepanjang hidupku karena semua laki-laki lari dariku. Bahkan ketika umurku 40 tahun, aku masih menjadi seorang perawan. Aku berangan-angan andaikan Allah mengaruniakan anak kepadaku yang bisa aku cintai dan aku rawat. Namun Allah tidak menghendaki hal itu untukku. Sampai suatu ketika tetanggaku menawarkan kepadaku menikah dengan seorang kontraktor yang tinggal tak jauh dari rumahku. Dia seorang duda yang mempunyai 4 orang anak. Tapi dengan syarat aku bersedia melayaninya dan anak-anaknya. Namun aku tidak berhak menuntut hak apapun sebagai seorang istri. Aku layaknya hanya sebagai pembantu. Dan aku setuju. Dan untuk pertama kali seseorang meminangku. Dan aku pun menikah. Tahun-tahun berlalu dan aku sibuk merawat anak-anaknya. Aku memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah anak kandungku. Aku mencurahkan cinta dan kasih sayangku sampai aku betul-betul menjadi ibu mereka. Dan mereka pun menganggapku ibu mereka dengan sepenuh cinta dan penghormatan. Dan di samping itu Allah melimpahkan rezeki yang sangat luas pada suamiku. Pada akhirnya dia mencintaiku seperti anak-anaknya mencintaiku. Dan bertahun-tahun pun akhirnya ia menggauliku sebagaimana istri. Dan aku pun mengatakan selamat tinggal kepada keperawanan. Maksud kedatanganku kemari adalah karena suamiku telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan aku dikejutkan dengan surat wasiat di mana ia menuliskan di sana bagianku dari harta benda dan properti yang nilainya jutaan dolar. Tak ada seorang pun di antara anak-anaknya yang menentang. Tapi masalahnya, aku ingin mengembalikan kepada mereka seluruh apa yang sudah dituliskan suamiku. Jadi aku mohon Anda bisa membantu apa yang harus aku lakukan. Dia kemudian mengeluarkan seluruh berkas surat-surat yang membuktikan kebenaran yang dia sampaikan. Aku takjub, bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan jauh jutaan dolar yang sudah menjadi haknya dengan goresan tinta pena? Aku pun memberanikan diri bertanya, kenapa dia menolak? Dia pun menjawab, tidak ada sedikit pun keinginanku untuk memindahkan semua ini. Seluruhnya ini pada akhirnya akan menjadi harta milik mereka juga. Tidak ada hak sedikit pun bagiku. Cukup buatku rasa cinta dari mereka. Itu betul-betul rezeki yang aku cita-citakan sejak lama. Karena Allah sudah memberiku cinta, sesudah aku merasakan bagaimana pahitnya kesepian. Dia juga yang akan mengaruniakan pembelaan bila terjadi pengkhianatan. Pada akhirnya, aku segera melakukan proses hukum dan pemindahan hak milik kepada anak-anaknya. Tak ada sedikit pun yang tinggal untuknya sama sekali. Sementara aku melakukan pekerjaan itu, dadaku dipenuhi rasa penyesalan melihat kondisi kita. Kita sering mencela orang lain, padahal cela itu ada pada diri kita sendiri, hingga kita tak peduli siapa kita sebenarnya dari dalam. Boleh jadi tampilan luarnya jelek, tapi tidak lebih jelek daripada anggapan kita terhadap dirinya. Maaf dariku kepadamu, wahai perempuan mulia. Mata kami sudah buta untuk melihat kecantikan budi dan cinta yang sudah mulai sirna dari kebanyakan manusia. Semoga keberkahan tercurah untukmu dan untuk kita semua.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Danusyah dan kru teknik Syafarudin Holil. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali di Sorong pagi ini akan kami awali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, kemudian nanti ada renungan pagi Islam bersama Ustadz Ahmad Al-Atsari membahas mengenai hukum-hukum salam. Di pukul 6 Anda akan mendengarkan berita Sorong pagi. Jangan lewatkan juga warta berita Pro 3 Jakarta yang dapat Anda dengarkan di pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda juga nanti dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya. Di pukul 8 Anda dapat bergabung dan mendengarkan Halo RRI, dan ada juga pendengar berbagai musik dan informasi yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Masatu Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan renungan pagi Islam bersama Ustadz Ahmad Al-Atsari akan membahas mengenai hukum-hukum salam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai kaum muslimin merupakan hamba-hamba yang dipersaudarakan oleh Allah di atas satu prinsip dan keyakinan, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita berpegang teguh dengan tali Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin kokoh dan semakin erat tali persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Sebaliknya, manakala kita mengabaikan dan meninggalkan syariat Allah dan tidak berpegang teguh dengannya, maka otomatis ukhuwah persaudaraan pun akan melemah dan akan semakin pudar. Maka di dalam agama Islam yang mulia diajarkan untuk kita perkara-perkara yang bisa menguatkan tali persaudaraan. Di antaranya adalah syariat yang mungkin terabaikan dan dilalaikan oleh sebagian kita kaum muslimin, yaitu syariat sunnahnya menebar salam. Menebarkan salam sesama kaum muslimin tatkala bertemu di antara mereka dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi atau minimalnya assalamualaikum. Mengucapkan salam merupakan suatu hal yang disyariatkan apabila sesama kaum muslimin bertemu dengan sebagian mereka, dikarenakan padanya ada doa assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullah, semoga rahmat Allah mengiringi langkahmu, wabarakatuh, semoga berkahnya tercurah limpahkan di dalam hidupmu. Maka mengucapkan salam artinya adalah kita mendoakan agar saudara kita selamat, mendapat rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, kata Rasulullah. Ini syarat utama seseorang masuk surga. Dan kalian tidak akan beriman, tidak dikatakan dengan iman yang sempurna, sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu hal, satu perkara yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Yaitu tebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Perhatikanlah saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini. Hadis Rasulullah SAW yang mulia ini, beliau menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin bahwa menebarkan salam merupakan perkara yang akan menumbuhkan rasa saling cinta di antara kita kaum muslimin. Dan kalau kaum muslimin saling mencintai di antara mereka, maka akan sempurna iman mereka. Dan apabila sempurna iman mereka, maka menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, ayul islami afdal, Islam yang bagaimanakah yang paling baik, yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberi makan,
bagi-bagi makanan. Itu adalah amalan yang terbaik dalam Islam. Kenyataan kata beliau, wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyebarkan salam. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal mau ataukah kepada orang yang tidak engkau kenal. Hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang ingin meraih amalan Islam terbaik, maka hendaklah dia suka memberi makanan. Dia bersedekah dengan makanan kepada orang yang membutuhkan. Dan hendaklah dia menyebarkan salam kepada orang yang dia kenal ataukah kepada orang yang tidak dia kenal. Maka demikianlah indahnya agama Islam, mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dibuktikan dengan syariat menyebarkan salam bukan hanya kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada orang yang tidak kenal, kita kenal sekalipun juga dianjurkan untuk kita mengucapkan salam kepadanya. Demikian juga mengucapkan salam kepada saudara kita merupakan salah satu hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaih. Yang pertama, kalau bertemu dengan saudaramu ucapkan salam. Wa idza da'aka fajibhu. Yang kedua, kalau dia mengundang maka datangilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat bimbingan maka nasihati. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawab dia dengan yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Kalau dia sedang sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia sakit, kalau dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih dituntut untuk memulai mengucapkan salam? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yusallimus shaghir 'alal kabir. Yang lebih muda, yang lebih kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi kalau kita berpapasan dan kita lebih muda, kitalah yang berhak dan dituntut untuk memulai mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id. Orang yang sedang melewati mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Misalkan ada dua rombongan, mereka berpapasan di tengah jalan. Satu rombongan berjumlah 5 orang, rombongan yang satunya lagi berjumlah 8 orang. Maka yang mengucapkan salam adalah rombongan yang paling sedikit, yang 5 orang itu. Dia mengucapkan salam kepada rombongan yang lebih banyak jumlahnya. Di dalam riwayat lain disebutkan, warraqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id. Yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah orang yang berkendara kepada

salam kepada saudaranya. Bukan berarti tidak diperbolehkan sebaliknya. Sebab yang terbaik adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Artinya sekalipun misalkan dia lebih tua, gak apa-apa, dia yang memulai salam kepada anak kecil. Sekalipun dia sedang berjalan kaki, gak apa-apa, dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang berkendara. Dikarenakan ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beberapa anak, maka beliaulah mengucapkan salam kepada mereka, anak-anak kecil itu. Padahal jelas beliau lebih mulia secara kedudukan, secara umur, tapi beliaulah yang dahulu, yang lebih dahulu menyapa dan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Dari Sayyar rahimahullah berkata, pernah aku berjalan bersama Thabit al-Bunani, lalu beliau melewati beberapa anak. Kemudian Thabit al-Bunani mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Thabit memberitakan bahwa dia pernah berjalan bersama Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik bertemu dengan beberapa anak kecil. Anas bin Malik mendahului mereka mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Kemudian Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati anak-anak kecil dan Rasulullah SAW mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Lihatlah bagaimana tarbiyah pendidikan Rasul yang kemudian ditiru oleh Anas bin Malik dan kemudian ditiru juga oleh murid beliau Thabit al-Bunani. Itu menunjukkan kepada kita akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat di akhir zaman, manusia terbaik yang Allah ciptakan, namun tidak menghalangi beliau untuk mendahului anak-anak kecil di dalam mengucapkan salam kepada mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal mengucapkan salam, semakin lengkap kita mengucapkan salam, maka semakin besar keutamaan dan pahala yang kita raih. Diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan dia mengucapkan Assalamualaikum. Lalu Rasulullah membalasnya, lalu kemudian lelaki itu duduk. Rasul mengatakan 10, asyarah. Kemudian beberapa saat setelah itu datang orang yang kedua. Dia mengatakan kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Rasulullah menjawab, kemudian Rasul mengatakan 20. Lalu datang lelaki yang ketiga dan dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasul menjawabnya dan Rasul mengatakan 30. Yang dimaksud dengan 10, 20, 30 adalah pahala. Seseorang yang mengucapkan Assalamualaikum, dia mendapatkan 10 pahala. Dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dia mendapatkan 20 pahala. Dia lengkapi, dia sempurnakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia akan mendapatkan 30 pahala. Maka adalah kita bersemangat untuk menyebarkan salam sesama kita kepada orang-orang yang kita kenal ataukah kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Di dalam sebuah hadis disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau disambut gembira oleh para sahabat yang ada di kota Madinah. Salah satu yang menyambut beliau adalah seorang Yahudi ketika itu, Abdullah bin Salam, yang setelah itu beliau masuk Islam. Maka yang pertama kali Rasul katakan ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau mengatakan ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makanan, sukalah berbagi makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu billaili wannasu niyam, solatlah di malam hari sementara manusia dalam keadaan sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk surga Rabb kalian dengan penuh keselamatan. Ternyata

balasannya seseorang yang menyebarkan salam masuk surga. Hanya dengan menggerakkan bibirnya, bertemu dengan saudaranya, mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi amalan menghantarkan dia masuk ke dalam surga Allah. Di samping dia memberi makanan, kemudian menyambung tali silaturahim dan qiyamul lail di saat manusia sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjawab salam minimalnya dengan yang semisal, atau lebih baik menjawab dengan yang lebih baik, lebih sempurna lagi. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan ucapan selamat, maka balaslah dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal, minimalnya yang semisal. Artinya kalau misalkan ada orang yang mengucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi, maka minimalnya kita balas waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak boleh waalaikumsalam, karena minimalnya kita jawab yang semisal. Yang semisal adalah warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Atau kata Allah bi ahsana minha, yang lebih baik, itu lebih bagus. Kita jawab dengan yang lebih sempurna. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah etika dan cara di dalam membalas salam saudara kita. Demikian juga dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ دِلَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam atas diri kalian, maksudnya atas keluarga kalian, sebagai salam penghormatan dari sisi Allah, doa keselamatan dari sisi Allah, berkah dan kebaikan dari Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian memahaminya. Maka berkata Qatadah rahimahullah, "Idza dakhalta 'ala ahlika fasallim 'alaihim." Kalau kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkan salam kepada mereka. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada Anas bin Malik, ya bunai, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlika fasallim, kalau kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkan salam. Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik, itu akan menjadi keberkahan atasmu dan atas keluargamu. Maka hendaklah kita membiasakan anak-anak kita kalau masuk rumah ucapkan salam. Kalau dia masuk nyelonong saja, suruh keluar lagi, ucapkan salam dari luar. Ucapkan salam, karena itu adalah doa keselamatan untuk anak itu sendiri dan untuk keluarganya, untuk orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Dan itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk rumah selain rumah kalian sampai kalian merasa nyaman dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Demikian juga saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Abu Umamah diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Seseorang yang paling layak dekat dengan Allah adalah orang yang pertama kali memulai salam. Jadi harus cepat-cepatan, atau harus kita berusaha untuk memulai salam
kepada saudara kita. Apa maksudnya dijelaskan oleh Imam At-Tibi, ay aqrabun nasi minal mutalaqina ila rahmatillah man bada'a bisalam, yaitu orang yang paling dekat kepada rahmat Allah. Orang yang paling dekat dari dua orang yang sedang bertemu kepada rahmat Allah, yang paling dekat adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Demikian juga salam adalah termasuk salam penghormatan dari ahlul jannah. Allah mengatakan, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah Rabb mereka yang mengucapkan salam kepada penghuni surga. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini mereka sedang berada di dalam kesibukan-kesibukan mereka, bernikmat-nikmat dengannya. Mereka dan pasangan mereka dari para bidadari-bidadari di bawah naungan-naungan, dan mereka bertelekan di atas ranjang-ranjang mereka. Mereka mendapatkan sekian banyak buah-buahan dan apapun yang mereka ingin nikmati. Salam, ucapan salam, qaulan min rabbir rahim, ucapan dari Rabb yang Maha Pengasih. Allah mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Demikian juga para malaikat mengucapkan salam kepada para penghuni surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari seluruh pintu-pintu. Keselamatan atas kalian, kata para malaikat, atas kesabaran kalian. Maka ini adalah tempat yang terbaik. Fa ni'ma 'uqbaddar. Maka ini adalah tempat tinggal yang paling baik. Demikian juga salam merupakan ucapan kaum mukminin sesama mereka di surga nanti. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan mereka, ucapan ahlul jannah di surga nanti, Maha suci engkau ya Allah. Mereka mensucikan Allah, membesarkan nama Allah. Dan ucapan selamat mereka adalah salam, ucapan salam sesama mereka. Dan akhir daripada doa mereka, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka pentingnya kita untuk senantiasa menyebarkan salam, karena salamnya adalah ucapan ahlul jannah, ucapan dari Allah kepada ahlul jannah, ucapan dari para malaikat kepada penghuni surga. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang juga disebutkan ketika kita bertemu dengan sesama kita, di samping kita mengucapkan salam, juga disyariatkan kita berjabat tangan, saling berjabat tangan ketika bertemu. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan mukmin yang lainnya, fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum, wa akhadha bi yadihi, dia jabat tangan saudaranya, fasofahahu, mereka berjabatan, dia ambil tangan saudaranya dan dia jabat tangannya. Apa keutamaannya, kata Rasul, tanatharat khatayahuma kama yatanatharu waraqush shajar. Ketika mereka berjabat tangan, akan berjatuhanlah dosa-dosa mereka sebagaimana daun-daun pohon itu berguguran. Akan berjatuhan dosa-dosa mereka sebagaimana daun-daun pohon itu berguguran. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan Rasulullah SAW bersabda, inna min tamamit tahiyyah,
termasuk kesempurnaan di dalam mengucapkan salam, al-akhdhu bil yadi, yaitu mengambil tangan, maksudnya adalah berjabat tangan. Dan di dalam mengucapkan salam dimakruhkan, dibenci untuk kita mengkhususkan mengucapkan salam kepada salah satu hadirin, kepada salah satu orang dari satu rombongan, tidak boleh. Nah, mengucapkan salam kepada semua mereka, jangan hanya mengucapkan salam untuk satu orang saja. Kalau mereka bersepuluh orang, ucapkan dan niatkan salam untuk mereka semuanya. Tidak kemudian diucapkan salam secara umum dan diucapkan salam khusus kepada satu orang di antara mereka. Dikarenakan itu akan membuat orang yang lain akan jengkel, akan hasad, akan sakit hati. Kenapa dia mengkhususkan salam kepada si fulan bukan kepada saya? Sehingga dimakruhkan, kata para ulama, dibenci mengkhususkan mengucapkan salam kepada salah satu orang dari rombongan. Demikian juga di antara hukum dari salam adalah istihbabu tikraris salam thalathan idza kana al-jam'u katsiran aw syukka fi sama'il musallami alaihi. Disunahkan untuk mengulangi salam 3 kali kalau rombongannya banyak, atau diragukan orang yang diucapkan salam tidak mendengar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, adalah beliau, idza takallama bi kalimatin aadaha thalathan hatta tufham anhu. Kalau beliau berbicara, beliau ulangi 3 kali sampai dipahami. Wa idza ata qauman fasallama alaihim sallama alaihim thalathan, dan apabila beliau mendatangi satu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka, beliau ucapkan 3 kali. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan hadza mahmulun ala hadza idza kana al-jam'u katsiran. Ini berlaku apabila satu rombongan itu banyak orang. Sehingga kemungkinan mungkin ada orang yang tidak mendengar salamnya, maka dia ulangi 3 kali. Agar kemudian semuanya mendengarkan salam dia dan menjawab salamnya. 6. Dan di antara hadab di dalam mengucapkan salam adalah mengucapkannya dengan keras sehingga didengar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza sallamta fa asmi." Kalau kamu mengucapkan salam, maka perdengarkan salammu. "Fa innaha tahiyyatun min indillah mubarakatan thayyibah." Karena itu adalah ucapan selamat dari sisi Allah yang diberkahi dan mengandung kebaikan. Sehingga kesimpulannya adalah hendaklah kita menyebarkan salam, syiar Islam, dan kita meninggalkan ucapan-ucapan selain salam, apakah itu pagi ataukah selamat sore, selamat malam ataukah halo. Kita mulai membiasakan diri dengan mengucapkan salam. Menelpon, ucapkan salam. Bertemu, berjumpa, ucapkan salam. Daripada mengucapkan ucapan panggilan-panggilan, menyapa dengan ucapan-ucapan sapaan yang lainnya yang bukan dari Islam, adalah kita bangga dengan ucapan salam yang datang dari agama Islam yang mulia ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lawobok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan berita Sorong pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bahwa sampah organik per 30 Juli masyarakat diharapkan tidak lagi dibuang ke TPS.
2: Juga ada tim dari kejaksaan turun, juga survei gedung mana yang bisa layak kita gunakan sementara ya, nanti yang kita gunakan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Pendengar, pelaku usaha dan warga di Raja Ampat dilarang buang sampah organik ke TPS, wajib dikelola mandiri. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
1: Demi mewujudkan Raja Ampat asri, aman, sehat, resik, dan indah, Bupati Raja Ampat telah mengeluarkan edaran terkait gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari hulu. Edaran nomor 100.3.4/279/2026 ini ditujukan kepada semua pelaku usaha yang meliputi resort, hotel, rumah makan, kafe, warung, toko, perkantoran, hingga rumah tangga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan dengan terbitnya edaran Bupati tersebut, maka semua pelaku usaha dan rumah tangga diwajibkan untuk memilah dan mengelola sampah organik secara mandiri. Dengan demikian, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara atau TPS adalah hanya jenis sampah plastik dan residu. Selain pengomposan, dalam edaran Bupati, pelaku usaha dan rumah tangga diwajibkan untuk membuat lubang resapan biopori, budidaya maggot, hingga upaya daur ulang plastik skala rumahan. Dinas Lingkungan Hidup, kata Adam, termasuk kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT akan melakukan pendampingan kepada warga dan pelaku usaha untuk bisa mengelola kompos secara mandiri. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan dalam budidaya maggot atau black soldier fly, BSF, yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola sampah organik di masing-masing rumah tangga. Menurut Adam, Dinas Lingkungan Hidup sudah mempunyai cukup banyak larva maggot dan siap dibagikan kepada masyarakat. Maggot nantinya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak sehingga bisa dikembangkan untuk usaha kecil rumahan.
2: Di tanggal 30 Juli kemarin, Bupati sudah mengeluarkan edaran dan saat ini kami sudah mulai mensosialisasikan, mulai dari rumah ke rumah bahkan sampai di TPS, bahwa sampah organik per 30 Juli masyarakat diharapkan tidak lagi dibuang ke TPS. Sampah organik itu dikelola sendiri di sumbernya di rumah. Dinas Lingkungan Hidup bersaran pemerintah distrik, lurah dan RT RW punya kewajiban untuk melakukan pendampingan. Kami terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan baik dalam proses pengolahan sampah sistem komposting. Juga saat ini kami sudah membina beberapa komunitas-komunitas untuk budidaya maggot.
1: Kepala Dinas menambahkan, pengelolaan sampah organik ini memiliki prospek yang sangat bagus dan menjadi solusi sirkular ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan An-Nur Teminabuan laksanakan bakti sosial sunatan massal gratis. Laporan Cornelia.
3: Yayasan An-Nur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik An-Nur Teminabuan. Pembina Yayasan An-Nur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional, dan ada Bahira Muslim Indonesia.
4: Kami dari Yayasan An-Nur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NVC, Nusantara Palestina Center, melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berkaitan massal di 3 titik di Distrik Kokoda. Di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta kitanan massal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Kosoaren, peserta di tangan sekitar 23. Dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk melayani kesehatan dan masal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan, dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
3: Lebih lanjut dikatakan, sunatan masal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat. Karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Ori Deko sambut positif persiapan pembentukan Kejaksaan Negeri di Raja Ampat.
1: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda menyambut baik rencana pembentukan Kejaksaan Negeri Kejari di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui bidang aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang melakukan survei untuk melihat kantor atau gedung yang tidak terpakai yang nantinya bisa dijadikan kantor sementara Kejari Raja Ampat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri guna meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkantor di Distrik Waisai Kota. Bupati Orideko mengaku sangat antusias dan akan memberikan atensi lebih untuk membantu persiapan pembentukan Kejari di Raja Ampat. Pihaknya berharap pembentukan Kejaksaan Negeri ini bisa direalisasikan dengan cepat di wilayah Distrik Kota Waisai. Keberadaan Kejaksaan Negeri, kata Bupati, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri bisa bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Raja Ampat.
5: Juga ada tim dari Kejaksaan turun, juga survei gedung mana yang bisa layak kita gunakan sementara ya, nanti itu yang kita gunakan. Jadi kami juga asosiasi atensi sekali dengan kebijakan itu. Masih yang itu supaya ya bisa membantu kita juga di Raja Ampat. Raja Ampat ini juga supaya cepat diselesaikan di daerah. Saya terima dengan sukacita dan kejaksaan masuk di daerah Tanah Membaru supaya berapa juga mendukung kami mempercepat pembangunan di daerah dan kita sama-sama melayani masyarakat.
1: Selain Kejaksaan Negeri Raja Ampat, kejari lain yang akan dibentuk adalah Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Tanah Tidung, Kejaksaan Negeri 50 Kota, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian beberapa berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda atas nama Kerabat Kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari

0: Sorong pagi ini.
1: Mendengar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Danusyah dan kru teknik yang bertugas ada Mas Syafarudin Holil yang juga menemani Anda. Tadi telah Anda dengarkan pendengar berita Sorong Pagi ya, dengan berbagai berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya. Anda juga bisa membaca berbagai berita-berita terkini terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di antaranya pendengar ada berita mengenai Presiden Prabowo perintahkan pangkas sejumlah lapisan anak perusahaan BUMN. Jadi Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Amantiri. Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan itu juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, Simon juga melaporkan perkembangan program mandatory B50 atau biodiesel 50%. Program tersebut telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026 dan pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pendengar terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Arahan pemangkasan lapisan perusahaan ini diharapkan juga membuat pengelolaan BUMN lebih efektif dan efisien. Ya, ini bisa Anda baca selengkapnya juga pendengar di rri.co.id mengenai Presiden Prabowo perintahkan pangkas sejumlah lapisan anak perusahaan BUMN. Ada juga berita lainnya pendengar yang bisa Anda baca, yaitu mengenai wujudkan transformasi digital Kemkomdigi Bangun 2000 Kampung Internet. Nah, seperti apa informasinya, beritanya nanti juga akan saya hadirkan selengkapnya untuk Anda. Lobok, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi yang nampak cerah di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan semoga cerahnya pagi ini juga merata di wilayah Papua Barat Daya yang ada di Aimas, Kabupaten Sorong, yang ada di Sorong Selatan, Teminabuan, di Maibrat, di Tamrau, di Raja Ampat. Selamat pagi ya. Untuk yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, wilayah-wilayah pesisir, wilayah-wilayah kepulauan, yang ada di wilayah-wilayah pegunungan, selamat pagi juga. Yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya, selamat pagi juga. Selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga rezekinya melimpah. Kemudian untuk Anda yang pagi ini, hari ini akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, jangan lupa dicek-cek lagi segala sesuatunya dan selamat sampai ke tujuan ya. Anda bisa terus juga pendengar mengisi suasana pagi Anda sambil mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Dengar masih dengan berita-berita terkini teraktual di rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh staf khusus Stafsus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan. Ia menuturkan pendengar bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung atau pun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dikatakan kampung internet ini sudah menyentuh kurang lebih 2000 titik di seluruh Indonesia, dan kemudian dikatakan kita menerbitkan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity, ini yang dikatakan oleh Alfreno. Dan dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa tersebut, pendengar, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal ini ditegaskan staf sus Kemkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno. Ini menjadi langkah Kemkomdigi menunjang atau kemudian juga menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Ia menuturkan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C. Ketiga prinsip tersebut yakni connectivity, katalis, dan kompetensi, atau konektivitas, katalisasi, dan kompetensi. Melalui konektivitas tersebut, pendengar, masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung ataupun desa, sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda yang lagi dalam perjalanan atau baru saja dari pasar, mungkin pagi ini sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kira-kira ada informasi-informasi apa yang mungkin penting untuk Anda bagikan? Boleh ya pendengar, Anda juga bisa berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Sorong. Anda bisa WhatsApp di 0812-3868-8703. Saya masih punya beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id yang masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan berbagai lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda menikmati suasana Senin pagi Anda.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
3: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

Pendengar, itulah dari Saikoji dengan lagunya Merah Putih. Informasi berikut pendengar dari olahraga tanah air. Ini kompetisi I-League yang secara resmi telah merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang akan bergulir pada Jumat 4 September 2026 nanti. Persita pendengar ini akan memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung Bantul. Baru di pekan kedua, Pendekar Cisadane ini akan menjamu Java United FC. Jadi Java United ini sebelumnya adalah Malut United FC pendengar, pada 13 September 2026 di kandang sendiri. Manajer tim Abdurrahman ini menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Paruh pertama musim akan berlangsung hingga Desember dan akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. I-League juga pendengar akan menggelar turnamen League Cup yang diikuti klub Super League dan juga Championship mulai 3 November 2026. Kemudian fase grup League Cup ini juga dimainkan dalam 3 match day pada 3 sampai 5 November, 24 sampai 26 November dan 1 sampai 3 Desember 2026. Babak 12 besarnya ini akan digelar 15 sampai 17 Januari 2027. Perempat final berlangsung 30 sampai 31 Januari 2027 dengan format berbeda karena dua wakil Indonesia di kompetisi antar klub AFC ini baru bergabung pada fase tersebut. Jadi dengan bergabungnya dua tim, 8 klub ini akan bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dan babak 4 besar juga dijadwalkan pada 21 April 2027. Partai finalnya akan dimainkan pada 19 Mei 2027. Itu dia jadwal sepak bola atau Liga Indonesia pendengar yang namanya sekarang tuh Super League ya, 2026-2027 yang dirilis. Jadi Persita ini akan memainkan laga pertama di Yogyakarta.

102,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan kemudian saya juga nanti masih punya beragam musik dan informasi. Ada berbagai berita-berita dari berbagai daerah yang akan saya hadirkan juga untuk Anda. Di pukul 8, pendengar jangan lewatkan Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Nanti Anda dapat bergabung dalam program sialan Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Berbagai program siaran lainnya juga nanti masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi Ini, edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026.

0: taruh ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Hingga minggu kemarin, luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya, Juma Muhammad.
4: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita dibasarkan anak. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Ayah, ajak-ajak anak-anak ajak liburan. Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
4: Sarana edukasi juga bang?
6: Iya, sarana edukasi loh.
5: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
7: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
2: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
8: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
2: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
9: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
10: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, masuk hari ke-2.
9: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
11: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
9: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
12: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
13: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Ponggok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Ponggok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
12: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja maupun Klaten sendiri.
13: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Ponggok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Ponggok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari Sar Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
14: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
13: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Koarmada 2 untuk mengikuti Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Koarmada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
16: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
15: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
17: Senang bisa lihat alutsista TNI AL. Kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, cuman lihat dari media aja.
15: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
18: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uja Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
19: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
18: Bupati Lamongan Yuronar Effendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
20: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga agar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang
1: Magelang.
18: Pelantikan matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Sorong pagi ini. Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Danusyah dan kru teknik Safarudin Holil menemani Anda. Berbagai program siaran di Sorong Pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan, pendengar. Saya masih akan menghadirkan beragam berita-berita terkini terpopuler dari rri.co.id. Ada berita-berita dari berbagai daerah yang akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tentu saja bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda menikmati suasana pagi Anda, memulai aktivitas Anda, pendengar, di Senin pagi ini 10 Agustus 2026. Yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya. Sehat, sukses, panjang umur, yang anniversary, selamat merayakannya bersama dengan orang-orang tercinta. Dan untuk Anda yang mungkin juga hari ini merupakan momen penting, semoga momen penting tersebut sesuai dengan apa yang Anda harapkan, rencanakan, Anda planningkan begitu ya. Dan untuk Anda yang hari ini akan keluar daerah melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan ya. Dan pendengar, bagaimana juga dengan perjalanan hari Anda sampai di hari ke-10 bulan Agustus 2026? Semoga berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oh ya, nanti juga di pukul 8 ya, Anda dapat bergabung di Halo RRI. Jadi ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, Anda nanti bisa sampaikan dalam program siaran Halo RRI. Nanti Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada informasi-informasi apa sajakah yang mungkin bisa Anda bagikan juga saat sekarang ini? Anda bisa WhatsApp juga ya, pendengar, di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong, sekali lagi di 0812-3868-8703. Nah, belakangan ini juga pendengar yang cukup meresahkan di wilayah Sorong dan sekitarnya ini juga mengenai taksi online begitu ya. Jadi untuk Anda yang akan menggunakan jasa taksi online, pendengar, apapun itu taksi online-nya harus betul-betul dicek ya, nomor polisi atau plat nomor dari taksi online tersebut. Pastikan taksi online yang Anda gunakan itu nomor platnya atau nomor polisinya itu PB ya, atau PY paling tidak Papua Barat atau Papua Barat Daya, pendengar. Kalau plat nomornya nih dari daerah-daerah luar, sebaiknya tidak Anda gunakan atau batalkan saja. Dan pastikan juga saat Anda menggunakan taksi online, pendengar, pastikan betul-betul saat Anda akan masuk, naik ke taksi online tersebut, tidak ada penumpang lain, hanya Anda saja begitu ya. Biasanya ada orang lain yang kemudian dikatakan itu saudara lagi numpang atau orang tua lagi numpang. Tapi pastikan, pendengar, saat demi kenyamanan Anda juga saat Anda menggunakan taksi online, pastikan hanya Anda begitu ya yang menggunakan taksi online tersebut, tidak ada penumpang lain di dalamnya begitu ya. Ini adalah beberapa hal yang memang harus diperhatikan juga demi kenyamanan Anda saat Anda menggunakan jasa taksi online, pendengar. Nah, ada beragam berita-berita dari berbagai daerah yang akan saya hadirkan untuk Anda, diantaranya dari Pontianak, pendengar, tepatnya Pontianak Tenggara. Ini udara di Pontianak Tenggara memburuk. Jadi ISPU Pontianak Tenggara ini bahkan tembus angka 103. Jadi kualitas udara di wilayah Pontianak Tenggara ini terdeteksi dalam kategori tidak sehat pada Minggu malam 9 Agustus 2026. Jadi berdasarkan data pemantauan aplikasi ISPU Net pada pukul 22 WIB, pendengar, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU di kawasan tersebut menyentuh angka 103. Nah, seperti apa informasi selengkapnya akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Itulah dari musik kimia dengan kolam susu, lagu lama yang diaransemen ulang ke versi yang lebih ngerok pendengar. Nah, masih dengan informasi-informasi dari berbagai daerah, masih dari Pontianak Tenggara, ini pendengar yang terdeteksi kualitas udaranya masuk dalam kategori tidak sehat. Kondisi meteorologi saat pemantauan menunjukkan suhu udaranya ini berada di angka 26 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 85% dan tekanan udaranya 1009 mbar. Kategori tidak sehat ini mengindikasikan resiko kesehatan yang perlu diwaspadai, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Masyarakat di sekitar wilayah Pontianak Tenggara bahkan dihimbau ini untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta mengoperasikan pemurni udara di dalam rumah atau menggunakan masker pelindung saat berada di luar. Pendengar, ini dari Pontianak Tenggara yang ISPU-nya menembus angka 103 atau kualitas udaranya sedang tidak sehat pada Minggu malam 9 Agustus 2026. Kita bergeser pendengar ke Banten. Ini ada sebanyak 270 siswa sekolah rakyat di Lebak yang siap menempati gedung permanen. Sebanyak 270 siswa sekolah rakyat Kabupaten Lebak, Banten dijadwalkan mulai menempati gedung permanen sekolah rakyat di Kecamatan Panggarangan pada 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan, ya mengatakan jumlah peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 ini mengalami peningkatan dibandingkan kuota sebelumnya. Penambahan jumlah peserta didik tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebelumnya kuota peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Lebak ini pendengar hanya sekitar 200 siswa, terdiri atas 25 siswa jenjang SD, 75 siswa SMP, dan 100 siswa SMA. Dan kemudian juga para peserta didik sekolah rakyat di Lebak ini nantinya akan menempati gedung permanen sekolah rakyat yang berada di wilayah Panggarangan dengan luas mencapai 8,8 hektar. Gedung tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar dan kehidupan siswa selama mengikuti program pendidikan. Pendengar, dan kemudian juga Ketua Koordinator Program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Lebak, Wahyu, juga mengatakan proses verifikasi calon peserta sekolah rakyat ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah warga. Jadi melalui proses verifikasi tersebut, pemerintah memastikan peserta yang masuk dalam program sekolah rakyat memang benar-benar berasal dari keluarga yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Dengar nampaknya di Halo RRI, nanti kita akan membahas mengenai mengurai kusut desil dalam DTSCN. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini yang mungkin pernah Anda sampaikan di Halo RRI edisi-edisi sebelumnya, silakan nanti Anda bisa sampaikan atau ikut bergabung dalam Halo RRI mengenai mengurai kusutnya desil dalam DTSEN. Narasumbernya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, dan juga nanti dosen atau pengamat sosial. Pendengar ya, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi berikutnya, masih dengan informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air ini, dari Gorontalo. Pendengar, ini mantap, ini langkah yang diambil ini ya. Dan ya, ini kepolisian resor Gorontalo bersama personil Polsek Lembo Barat, pendengar, mereka meresponi laporan cepat warga terkait gangguan ketertiban umum akibat hiburan musik yang berlangsung hingga dini hari di salah satu desa atau di desa Hutabohu di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, pendengar. Laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui layanan call center 110. Warga mengadukan suara musik yang masih terdengar hingga tengah malam dan dinilai mengganggu kenyamanan serta waktu istirahat masyarakat sekitar. Dan menindak lanjuti laporan itu, Piket Pamapta Polres Gorontalo, Ibda Devrina Ensa Sulistia, ini langsung berkoordinasi dengan personil piket Polsek Limboto Barat untuk mendatangi lokasi. Dan kemudian juga Polsek Limboto Barat ini langsung mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kenyamanan lingkungan ketika menggelar kegiatan yang menggunakan pengeras suara atau musik, terutama pada waktu malam hingga dini hari. Jadi diminta untuk kemudian memperhatikan lingkungan sekitar juga. Jadi jangan asal-asalan karena lagi ada kegiatan. Jadi dengan seenaknya begitu ya, putar musik tengah malam sampai subuh-subuh bahkan. Dan karena hal tersebut, kemudian ini warga melaporkan dan meminta polisi membubarkan kegiatan yang mengganggu tersebut. Jadi menurutnya aktivitas hiburan yang berlangsung melewati batas waktu, terlebih hingga dini hari, ini tentu saja berpotensi mengganggu hak warga sekitar untuk beristirahat dengan nyaman.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Pendengar, itulah tadi beberapa berita-berita dari berbagai daerah di tanah air yang dapat saya hadirkan untuk Anda saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan membahas mengenai mengurai kusut desil dalam DTSEN, pendengar ya. Jadi nanti Anda juga bisa bergabung menyampaikan apa yang juga menjadi keluhan-keluhan Anda ini terkait DTSEN tersebut, pendengar, bersama dengan narasumber-narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Sorong. Untuk itu jangan kemana-mana, dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

0: Gadis Kretek adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang perempuan muda bernama Siti Rahayu di tengah-tengah pabrik kretek di Surabaya, Indonesia. Penulis Ratih Kumala dengan cermat membangun karakter yang kuat dan menarik serta mengeksplorasi lanskap sosial dan budaya yang kaya di era kolonial Belanda. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2012. Cerita novel ini membawa pembaca melalui perjuangan Siti Rahayu, seorang perempuan yang berani, yang berusaha menghadapi konflik internalnya sambil berusaha memenuhi harapan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam upayanya untuk mencapai kemandirian dan menentukan jalan hidupnya sendiri, ia menemukan cinta sejati dan menghadapi tantangan besar yang mengubah nasibnya secara tak terduga. Dengan penceritaan yang puitis dan imajinatif, Ratih Kumala menyoroti peran perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah perempuan dalam masyarakat yang patriarkal dan menghadirkan gambaran yang kuat tentang kekuatan perjuangan dan ketabahan manusia. Siti Rahayu adalah gambaran nyata dari daya juang seorang perempuan dalam menghadapi tekanan budaya dan sosial yang kompleks sambil tetap teguh pada identitasnya sendiri. Novel ini menawarkan pandangan mendalam tentang kompleksitas sejarah dan kehidupan sehari-hari di Jawa pada masa itu, serta memberikan gambaran yang menyentuh hati tentang aspirasi, impian, dan tekad yang kuat. Gadis Kretek tidak hanya sekedar kisah seorang gadis, tetapi juga cerminan dari perjuangan manusia dalam menghadapi perubahan, kesulitan, dan impian-impian yang menggetarkan jiwa. Dengan penceritaan yang menarik dan puitis, Gadis Kretek merupakan sebuah karya sastra yang mendalam dan menarik bagi pembaca dari berbagai lapisan masyarakat, mengajak mereka untuk merenung tentang makna kebebasan, identitas, dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sorong pagi ini.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
3: Lobok, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Danusya. Dan di edisi kali ini kita akan membahas mengenai mengurai kusutnya desil dalam DTSEN, pendengar. Seperti yang kita ketahui, pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menentukan calon penerima bantuan sosial atau bansos. Klasifikasi tersebut, pendengar, menjadi bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang dipakai dalam menilai tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Namun dalam prosesnya, pendengar, ini banyak warga yang mengeluhkan perubahan status desil dalam DTSEN yang menyebabkan mereka tidak lagi menerima bantuan sosial meski kondisi ekonomi belum berubah, pendengar. Jadi ada banyak sekali keluhan dari masyarakat, ya, warga yang sebelumnya masuk kelompok desil 1-4 namun karena pembaruan data yang ada statusnya kemudian berubah sehingga tidak lagi menerima bantuan padahal kondisi ekonominya belum mengalami perubahan. Sebenarnya apa yang terjadi, apa yang menyebabkan hal tersebut sampai bisa seperti itu, pendengar? Dan ini juga berdasarkan masukan dari pendengar yang juga telah bergabung di Halo RRI edisi sebelumnya. Nah, kita akan membahasnya atau akan dijawab bersama dengan narasumber-narasumber kita. Salah satunya telah hadir di studio Pro 1 RRI Sorong, ada Bapak Amatus Turot, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong. Dan juga tersambung di telepon bersama dengan kami, pengamat sosial, dosen Universitas Nanibili Nusantara Sorong. Ada Bapak Irianto M. Ali yang nanti juga akan ngobrol-ngobrol dengan kita di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Saya mau ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Bapak Amatus Turo terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Amatus.
1: Selamat pagi.
3: Terima kasih sebelumnya telah hadir di Studio Pro 1 RRI Sorong pagi ini Pak Amatus, membahas mengenai benang kusut, mengurai kusutnya desil dalam DTSN yang ada saat sekarang ini. Kalau di Kabupaten Sorong, bagaimana saat sekarang ini kondisinya mengenai DTSN ini atau pembaruan data tersebut?
1: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, selamat pagi, salam sehat, dan salam jumpa melalui Radio Republik Indonesia. Terkait dengan DTSN, DTSN ini kan sebenarnya transformasi dari DTKS kepada DTSN sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2025. Jadi kalau kita melihat DTSN ini kan sebenarnya satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ini sangat baik karena apa? Ini ada kebaruan atau novelty dari sebelumnya, transformasinya. Kalau dulu DTKS itu bisa misalnya sosial, dia bantuan sosialnya melalui DTKS, lalu dari teman-teman di Bapeda biasanya menggunakan tentang data kemiskinan ekstrim yang biasa juga dibantu di melalui Reksosek. Nah hari ini digabungkan menjadi satu data yang kita kenal dengan DTSN. Lalu novelty dari DTSN sini adalah kalau dulu orang namanya petani, di KTP petani dia terima, pasti terima. Karena tidak ada tingkatan atau desilnya. Tetapi hari ini dikategorikan sama dia desil berapa yang layak harus terima. Yang sekarang kan kita kenal ada desil 5. Karena petani kita ini tidak rata-rata kurang semuanya. Ada petani yang mungkin memiliki mobil Avanza, motor, kulkas,
3: rumah
1: punya
3: mewah.
1: Rumah mewah, punya sawah yang mungkin 5-10 hektar.
3: Penghasilannya di atas rata-rata.
1: Di atas rata-rata. Nah itu yang semuanya kita lihat dari kebaruan daripada DTSN ya. Nah untuk transformasi pasti butuh proses. Tidak, karena ada perubahan dari DTKS ke DTSN, ini butuh proses. Sehingga banyak masyarakat kita yang masih kecewa, masih jengkel, masih marah. Karena orang yang harusnya dia terima, dia tidak terima. Orang yang harusnya dia tidak terima, dia terima hari ini. Nah ini yang sedang kita melakukan ground checking untuk perbaikan-perbaikan data. Tetapi intinya bahwa DTSN yang dilakukan ini itu sangat baik. Untuk memastikan orang yang betul-betul layak itu dia berada di tingkat berapa atau desil berapa.
3: Intinya perubahan ini dilakukan untuk bisa tepat sasaran dari data tunggal yang ada ya,
1: ya.
3: Pak Amatus ya.
1: Ya.
3: Oke. Dan kemudian ada istilah baru tadi desil, pengelompokan
1: tingkatan
3: ya. Dari kemampuan warga, ekonomi warga begitu. Nah, bisa dijelaskan sedikit juga tentang desil-desil ini, Pak Amatus?
1: Ya, di dalam desil ini kan tingkatan ini kan hampir ada 40 kriteria kan dalam kuesioner yang biasa kalau ground checking itu. Itu kan ada 40 kriteria. Misalnya ada identitas, isi rumah, misalnya kulkas, TV, kepemilikan, tanah, pekerjaan, dan lain. Itu kan ada hampir 40 desil apa kriteria itu. Nah, kriteria itu yang akan dinilai oleh dari BPS dengan Pusdating untuk memberi tingkatan. Jadi kita intinya dari sosial di daerah melakukan ground checking. Dan ya saya memberi contoh aja, tidak usah jauh-jauh. Saya ini masih masuk di desil 2.
3: Desil 2 itu berarti apa?
1: Saya Pak harus layak terima.
3: Layak terima.
1: Kan lucu kan kalau
3: padahal ASN ya.
1: Saya ASN dan kepala dinas. Nah itu makanya harus kita lakukan ground checking untuk mengisi data itu supaya semua yang terima itu layaknya nomor berapa. Jadi untuk dapat dan tidak ini bukan dari dinas apa yang menentukan, tapi ini karena perubahan sistem.
3: Tapi akurasi penentuan desilnya ini seperti apa Pak Amatus? Iya, ya, karena sampai Pak Ahmad tuh saya mengatakan Pak Ahmad tuh seorang kepala dinas ASN bisa masuk desil 2 itu kenapa sampai bisa seperti itu ya?
1: Yang menentukan kriteria akuratnya ini kan yang penting 40 kriteria yang menentukan itu tingkatan itu dari Kemensos dari melalui dengan BPS-nya tentang apa namanya tingkat kesejahteraannya, bukan kita, bukan dari sosial yang menentukan. Kita hanya melakukan mekanisme mengisi ground checking terhadap 40 kriteria itu.
3: Oke.
1: Okay. Kalau dulu ya kriteria miskin atau kemampuan ya sesuai Kepmen 4146 itu kan ada 12 kriteria, misalnya rumahnya dari atap, dinding dan lain sebagainya.
3: Berarti sebaliknya juga ya Pak Ahmadus, ada juga yang harusnya desil 2 misalnya tapi desil 10 dapatnya, iya, begitu iya. Ya.
1: Kita sudah lakukan ground checking dan ada yang selama ini sudah harusnya dia di desil 2 atau 3. Dia di desil 7, 8. Nah, sekarang begitu kita ground checking, dia sekarang sudah kembali ke desil 5 dan lain sebagainya.
3: Bisa diceritakan kalau di Kabupaten Sorong sendiri dinamikanya seperti apa mengenai DTSN dan berbagai desil ini, Pak Ahmadus?
1: Iya, dinamika di Kabupaten Sorong waktu begitu transformasi, wah banyak masyarakat kecewa, marah, jengkel. Bukan masyarakat, saya juga jengkel, marah juga. Kita sudah DTKS bagus kok. Kalau itu DTKS, kalau ASN pasti tidak terima. Ini langsung tidak terima. Begitu rubah ke DTSN, banyak PNS yang masih terima. Saya saja tahan undangan hampir 60-an untuk mereka tidak boleh terima. Banyak yang misalnya punya ruko, ada yang sudah itu sampai terima. Nah sekarang kan yang menentukan dapat dan tidak ini bukan kita, tapi dari Kemensos langsung. Jadi sempat masyarakat kita agak marah, jengkel, kecewa. Ya siapapun pasti di posisi itu marah juga lah. Nah akhirnya ya kami pelan-pelan melakukan sosialisasi, pendekatan, meyakinkan mereka ya. Akhirnya sekarang kita yang penting diberi ruang, waktu untuk kita lakukan perbaikan terus.
3: Bagaimana dengan proses verifikasinya Pak Ahmadus, saat kemudian misalnya itu tadi yang harusnya warga desil 2 tapi dapatnya desil 7 kemudian melakukan protes ke Pak Ahmadus begitu ya, meminta supaya dirubah lagi desilnya. Nah ini prosesnya seperti apa? Apakah ada perubahan administrasi lagi kah? Atau prosedur laporannya seperti apa supaya bisa berubah?
1: Iya, kita untuk ada perubahan itu pasti dulu kalau kita dengan DTKS kan kita lakukan musdes, musyawarah desa, RT, lurah atau. Nah dengan adanya DTSN ini ya kami harus lakukan sosialisasi, laku ground checking. Nah kita di Kabupaten Sorong ini kan hampir 30 distrik.
3: Iya.
1: Kalau kita melakukan secara seluruh ini kan juga tidak gampang. Tidak gampang karena apa? SDM kami terbatas. Yang berikut masalah dana operasional. Kita turun ke lapangan-lapangan ini kan tidak ini SDM kita hanya 12 sampai 14. Karena kondisi keuangan ada efisiensi dan lain-lainnya. Ya, tapi apapun kondisi itu kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat.
3: Tapi bagaimana dengan warga yang sudah terlanjur datanya keliru, Pak Ahmadus?
1: Keliru bagaimana maksudnya?
3: Yang tadinya itu, yang tadinya harusnya desilnya desil 2 misalnya, tapi terdata ada di desil 8 atau di desil 7 yang sudah terlanjur seperti itu. Itu bagaimana harus melaporkannya?
1: Biasa kan masyarakat misalnya ada datang mengadu, wah saya pun rumah ini papan, rumah begini-begini. Nah lalu kami lakukan ground checking kan, turun lalu sosialisasi, lalu kita ambil mengisi datanya 40 komponen tadi, lalu kita mengusulkan.
3: Bisa ya Pak?
1: Untuk kita tugas kita adalah mengusulkan untuk bisa kembali ke desil atau dapat bantuan bukan kita.
3: Oke. Tapi
1: mekanismenya
3: yang
1: kami lakukan.
3: Tapi tetap membantu warga untuk bagaimana kemudian bisa mengakurasikan datanya dengan baik ya Pak Ahmadus ya.
1: Bukan bisa, itu harus. Itu harus karena itu sudah kita sudah diamanahkan oleh negara, tugas tanggung jawab kita harus melayani masyarakat. Tidak boleh kata bisa, harus.
3: Berarti untuk masyarakat yang desilnya keliru mungkin ya kita katakan seperti itu, coba saja dilaporkan ke dinas terkait, akan dibantu dan dikatakan oleh Pak Ahmadus ini harus dibantu untuk bisa kemudian dilakukan ke akurasi datanya. Tapi itu tadi yang kemudian menentukan dapat atau tidaknya itu dari pusat, seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Terus kita coba sapa dulu narasumber kita yang tersambung di telepon. Ini ada pengamat sosial, dosen Universitas Nani Billi Nusantara, ada Pak Irianto M. Ali. Coba saya sapa Pak Irianto, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pak Irianto, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya?
4: Ya, bisa.
3: Baik, di studio kita juga bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Pak Amatus Turot ini, Pak Irianto. Nah, Pak Irianto, bagaimana Anda melihat kusutnya desil dalam DTSN ini, Pak Irianto? Halo, Pak Irianto.
4: Halo.
3: Ya, ya. Bisa dengar suara saya ya? Silakan, Pak Irianto.
4: Putus-putus, Mas.
3: Oke, oke. Baik, Pak Irianto, bagaimana Anda melihat ini?
4: Halo. Selamat pagi.
3: Ya, sudah tersambung Pak Irianto? Halo.
4: Selamat pagi.
3: Halo Pak Irianto, selamat pagi.
4: Ya.
3: Oke, bisa dengar ya?
4: RRI di malam. Gimana Mas?
3: Silakan, silakan Pak Irianto.
4: Ya, baik. Pendengar RRI di mana saja berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama berkaitan dengan topik diskusi kita di pagi yang cerah ini, berkaitan dengan data penerima bantuan sosial ekonomi atau data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai basis data untuk memperbaiki ketepatan sasaran sebagai program pemerintah khususnya perlindungan sosial dan bantuan sosial, yang banyak hal sudah dijelaskan oleh Pak Kadi Sosial Kabupaten Sorong. Kalau kami melihat fakta empirik di lapangan ini kan beragam muncul. Banyak protes masyarakat yang kemudian muncul karena semestinya menjadi kewajiban atau hak mereka untuk mendapatkan. Namun pada data atau faktanya adalah mereka tidak mendapatkan sesuai dengan desil. Nah, kalau skala desil sampai 1 sampai 10, semestinya masa warga kita ini kan kategori dalam desil 1. Tingkat kesetaraan paling rendah, kesejahteraan paling rendah yang menjadi hak dan kewajiban mereka untuk mendapatkan. Fakta menarik yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi adalah ada kategori ASN yang semestinya tidak mendapatkan program ini, tapi mereka dapatkan. Persoalannya ada di mana sebenarnya? Kita harus mendudukkan apa namanya persoalan dasarnya. Nah, apakah persoalan dasar itu berkaitan dengan pemutakhiran datanya, ataukah persoalannya berkaitan dengan pendataan dari tingkat bawah, ataukah persoalan yang lain adalah berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang berubah begitu cepat daripada perubahan data. Itu yang mestinya harus kita pikirkan. Kalau misalnya persoalan itu datang dari pemutakhiran data di tingkat bawah, maka ini harus mestinya diperbaiki. Nah, konsep inilah yang mestinya harus kita dudukkan sehingga hak-hak masyarakat itu disalurkan tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita ekonominya lemah tapi tidak dapat. Atau tidak masuk kategori desil 1, 2, dan 3 misalnya. Malah yang dapat adalah ASN, kepala dinas, dan sebagainya. Yang salah di mana? Yang diperbaiki ini ya. Yang salah itulah yang mestinya harus diperbaiki.
3: Pak Irianto, halo.
4: Halo.
3: Ya, kalau Pak Irianto melihatnya ini ada miskonsepsi apa ini tentang DTSN dan desil yang digunakan saat ini?
4: Iya. Kalau saya melihat persoalan ini ada pada pemutakhiran data. Data awal apa namanya yang kemudian ditetapkan di tingkat, misalnya kalau data ini dia berjenjang, mestinya ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawabnya pemerintah daerah untuk mendudukkan apa namanya data-data ini. Misalnya persoalan-persoalan seperti ini karena menyangkut dengan hajat hidup masyarakat kita yang harus di ini, ya perbaikan-perbaikan sistem itu harus dilakukan sebelum ini diterapkan. Begitu, Mas.
3: Oke, jadi miskonsepsi itu yang kemudian tercipta, ada proses keakuratan data yang kemudian akurasinya atau betul, jenjangnya ini ada yang tidak sesuai begitu ya?
4: Iya, betul.
3: Oke, nah ini juga kan
4: ini yang harus diperbaiki dulu sistemnya seperti apa, bagaimana sistem pemutakhirannya, sehingga yang berhak dapat ya harus dapat. Jangan sampai yang berhak dapat tidak dapat, dan yang berhak, yang tidak dapat, yang dapat malah orang-orang yang dianggap ekonominya sudah baik. Sehingga ini harus diperbaiki, didudukkan konsepnya yang baik, bagaimana cara pemutakhirannya. Kalau misalnya cara pemutakhirannya berjenjang dari tingkat kelurahan sampai kecamatan dan pemerintah kabupaten, itu juga harus dilihat juga, jangan sampai ada miskonsepsi di situ, sehingga yang dapat, yang berhak dapat malah tidak dapat, begitu.
3: Oke, baik, Pak Irianto ditahan dulu, Pak Amatus ditahan dulu, kita jeda dulu sejenak, kita break dulu sejenak. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita juga mengundang Anda untuk ikut bertanya. Silakan Anda bisa bergabung, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terkait pembahasan kita, mengurai kusut desil dalam DTSN di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.
5: Jadi bikin negara nih, negara impossible. Ya, cita-cita.

0: itu
1: ya orang kadang cuma akhirnya bisa ketawa doang.
2: Iya,
1: ketawa aja deh,
2: yang penting sehat.
3: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
4: Pendengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Kita masih membahas mengenai mengurai kusutnya desil dalam detesen, pendengar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah menggunakan sistem desil sebagai dasar untuk menentukan calon penerima bantuan sosial. Klasifikasi tersebut menjadi bagian dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau detesen yang dipakai dalam menilai tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Namun dalam prosesnya, pendengar, banyak warga yang mengeluhkan perubahan status desil dalam DTSN yang menyebabkan mereka tidak lagi menerima bantuan sosial meski kondisi ekonomi belum berubah ini ya. Jadi ada warga, banyak warga yang sebelumnya masuk kelompok desil 1-4 namun setelah pembaruan data statusnya berubah sehingga tidak lagi menerima bantuan padahal kondisi ekonominya belum mengalami perubahan. Anda punya keluhan apa terkait hal ini? Terutama untuk Anda, pendengar, yang ada di Kabupaten Sorong, karena di studio sedang bersama saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Bapak Ahmad Tusturot. Dan di telepon kita juga masih bersama dengan pengamat sosial Bapak Irianto M. Ali. Kita juga masih menantikan Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, pendengar, Ibu Mulyani Karim ini untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Tapi sayang sekali nampaknya masih belum hadir sampai dengan saat sekarang ini. Dan kami nantikan Anda di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Silakan sampaikan keluhan Anda terkait topik pembahasan kita. Kita coba sapa. Ada penelpon yang sudah ingin bergabung. Ini coba saya sapa Ibu Bidan Louis nampaknya. Halo Ibu Bidan, selamat pagi.
5: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Danu.
4: Ya, silakan Ibu Bidan.
5: Oke, baik. Terima kasih Bapak Narasum. Halo.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, silakan Ibu Bidan.
5: Ya, halo. Ya, oke Pak Kadanu. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak Narasumber yang ada di RRI pada saat ini.
4: Ini Ibu Bidan warga Bapak. Ibu Bidan ini warga apa, Kota ya? Sorong ya, Ibu Bidan ya.
5: Iya, warga Kota Sorong.
4: Oke, baik. Iya.
5: Baik. Terima kasih Bapak Narasumber, tadi sudah dijelaskan dan sangat jelas. Izin Bapak, saya ini pensiunan PNS, TNI Angkatan Darat, tapi saya tinggal di daerah rawan banjir. Kemudian kalau hujan terus-menerus 2 hari, itu saya jatahnya pasti 1 meter 80 dari dasar rumah. Nah kemudian jangan lihat pensiunnya ya Pak ya, mohon maaf. Berarti apakah ada hubungannya yang Bapak terangkan tadi bahwa sosial ekonomi saya punya gaji pensiun berarti saya cukup. Tetapi dengan adanya saya punya posisi rumah saya yang di daerah rawan banjir itu pasti kena terus, apakah saya masuk kategori desil 2 Bapak? Artinya untuk pertanyaan saja. Kemudian untuk warga yang sampai saat ini yang tadinya dapat, ternyata tidak. Kita harus koreksi dulu diri kita. Di sini daerah saya ini banyak rumah yang membangun asal bangun, tidak memiliki sertifikat. Apakah itu kaitannya berhubungan juga dari kantor kelurahan? Dia terdaftar atau tidak? Begitu ya. Jadi kita hanya jangan menuntut dengan pemerintah. Terus kemudian mohon izin mungkin untuk kepala PU, pimpinan PU, got yang di depan rumah saya ini masih got lama 1,5 meter. Jadi wajar kalau hujan sampai 2 hari saya jatah 1,70 tenggelam.
4: Oke, okay, baik.
5: Zaman dulu saya harus lari ke izin, harus lari ke, sedikit lagi karena

0: harus lari ke BTN di depan yang sekarang Bank Mandiri. Tapi dengan waktu yang ada, saya bikinlah gubuk-gubuk, bikin tingkat, jadi kalau banjir itu saya bisa mencari perlindungan. Kemudian mohon izin Bapak narasumber, jadi namanya masyarakat ya, kalau tingkat pendidikannya tinggi, dia tidak akan menuntut siapa dia. Dia memang tinggal di sekitar ini. Terus kemudian apakah dia sudah terdaftar di dalam kelurahan itu? Dia bersertifikat atau tidak? Di sini rumah dinas saja bersertifikat dikontrakkan, bayangkan.
1: Ibu bidan, halo.
0: Itu saja, Kak Danu.
1: Ibu bidan, sedikit mohon maaf ya, saya potong ini. Ibu bidan sendiri apakah sudah dicek terdaftar di desil apa begitu?
0: Enggak pernah, Pak.
1: Belum dicek ya.
0: Jalan, hei Ibu bidan.
1: Oke. Nanti mungkin bisa dicek begitu ya.
0: Oh, izin Bapak, kemarin 2 bulan yang lalu karena saya sering membaca, saya dengar berita, saya bisa masuk, Pak, di desil 2. Kemudian
1: saya gitu, daftar okay.
0: Kelurahan.
1: Baik.
0: Jangan lihat saya pensiun ya, saya tenggelam setiap banjir,
1: okay.
0: Setiap hujan.
1: Baik, terima kasih Ibu Bidan Louis.
0: Terima kasih, Kak Danu.
1: Oke, kita Shalom. Coba baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Ibu Bidan Louis. Kita coba ambil poin yang berkaitan dengan topik pembahasan kita ya. Terima kasih sudah bergabung Ibu Bidan. Coba satu lagi kita sapa penelpon yang ingin bergabung. Pendengar, sekali lagi ini kita membahas mengurai kusutnya desil dalam DTSN ya, pendengar. Jadi kami harap Anda bisa sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terkait apa yang kita bahas, dan di studio kita masih bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Bapak Amatus Turot. Coba saya sapa lagi penelpon kita, ada Pak Jerry. Selamat pagi Pak Jerry, silakan.
2: Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi Pak Kadis Sosial dan selamat pagi Pak Pengamat Sosial dari Universitas Nganebili. Baik, saya Pak Jerry, saya ada di Yogyakarta. Saya warga Kota Sorong di kilometer 17. Saya pikir yang harus kita pahami, terima kasih apa yang dijelaskan Pak Kadis Sosial, jelas sekali. Yang disampaikan oleh Pak Dosen juga jelas sekali. Kata kuncinya adalah pembagian desil itu adalah karena miskin. Saya ulangi dulu. Bahwa ukuran statistik untuk menentukan desil adalah kategori miskin. Miskin dulu. Nah, kita harus pahami dulu miskin. Jangan kita buat konotasi yang lain. Miskin dulu. Tadi Bu Witan bilang banjir itu dia tidak mengenal siapa-siapa. Orang miskin pun kena, jenderal punya rumah pun juga kena. Sekarang yang jadi persoalan mendasar adalah penetapan desil kemudian jadi persoalan banyak orang yang karena kemampuan ekonomi tidak ada, katakanlah dia miskin tapi datanya sampai di desil 5 sampai bahkan 10. Ini kesalahannya di mana? Dan oleh karena itu saat ini kalau menurut pengamatan saya sedang negara, pemerintah sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Dan saat ini sedang berjalan yang disebut dengan sensus penduduk, sensus ekonomi. Salah satu tujuannya akan membantu untuk memperbaiki data-data yang selama ini kemudian menjadi ukuran statistik menetapkan siapa itu yang miskin masuk kategori desil 1, 2, 4, bahkan sampai dengan 10. Kita ini tidak jujur. Jujur, saya mau katakan kita tidak jujur. Ya. Kita tidak jujur. Saya ngamati ini sudah cukup lama. Dari saya masih aktif sebagai seorang birokrat. Sampai saya sudah pensiun. Saya ngamati, bukan saja di Kota Sorong. Bukan saja di Kabupaten. Bahkan di Pak, tempat saya pernah bekerja. Bahkan Provinsi Papua Barat. Papua Barat Daya, Provinsi Papua. Sampai saat ini saya ada belum jujur di data. Satu kata kunci dari kita adalah tidak jujur. Untuk memberikan informasi terkait dengan kondisi ekonomi kita. Itu satu. Yang kedua, bahwa banyak pihak yang ikut bermain untuk penentuan masyarakat dalam kategori miskin. Jujur saya mengatakan, termasuk aparat kampung. Kita tidak jujur. Itu buktinya ketika saya sendiri dalam beberapa hari lalu didata oleh petugas sensus dari pemerintah Kota Yogyakarta. Sekalipun domisili saya masih ada di Papua Barat. Tapi pendataan itu seluruh warga negara layar Republik Indonesia itu didata. Tujuannya apa? Yaitu memperbaiki nantinya menjadi bagian untuk penentuan bantuan sosial yang dikatakan oleh Bapak dari sosial tadi. Yang masuk dalam layak di sini satu itu yang betul-betul miskin. Nah, ukuran miskin itu BPS mengukuran. Mm-hmm. Ya, sementara ini lembaga di negara kita adalah BPS. Ya tentu bermitra dengan dinas apa departemen sosial dan lembaga-lembaga yang lain.
1: Oke.
2: Okay. Banyak kasus ini kemudian berdampak kepada jaminan sosial kesehatan. Kasihan sekali itu. Mm-hmm. Jadi saya mau katakan, mari kita jujur untuk menyampaikan informasi. Saya juga seorang pensiunan. Ya, aku juga orang pensiunan. Saya memahami dan menyadari. Tidak mungkin saya masih dalam kategori satu.
1: Mm-hmm. Baik.
2: Karena kita sudah miskin, ya masih menggunakan handphone, tangannya masih ada pintu emas dan lain-lain. Jadi memang itu saja. Kata-kata pun bisa kita jujur.
1: Okay.
2: Tapi itu sudah selamat lagi.
1: Baik.
2: Semoga apa yang kita sampaikan akan membantu memberikan pencerahan bagi kita semua. Mm-hmm. Makasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Jerry. Pak Amatus, tadi sudah ada dua penelpon, ada Ibu Bidan Louis yang tadi di awal menerangkan kondisinya tuh seperti apa. Seorang pensiunan tapi kondisi rumahnya yang sering banjir, terus masuk desil 2 begitu. Nah ini bagaimana bisa ditanggapi tadi Ibu Bidan Louis? Kemudian yang kedua tadi ada Pak Jerry. Jadi Pak Jerry mempertanyakan, ini sebenarnya salah datanya ada di mana begitu? Kenapa sampai bisa ada data yang berubah yang harusnya desil 1 atau 2 ini jadinya desil 7 atau 8 dan lain sebagainya begitu. Dan bagus juga apa yang dikatakan oleh Pak Jerry ya Pak Amatus, bahwa kita sebagai masyarakat juga harus jujur begitu, apakah kita berhak menerima bantuan sosial atau tidak begitu. Silakan bisa ditanggapi Pak Amatus.
3: Baik, makasih untuk Ibu Bidan ya.
1: Iya.
3: Ibu Bidan, terkait dengan keluhan apa yang disampaikan, mungkin terkait dengan misalnya saluran atau talut atau apalah, bisa disampaikan kepada teman-teman di pemerintah kota. Mm-hmm. Bisa disampaikan instansi terkait, nanti baru Pak Wali Kota menindaklanjuti atau arahan dari Pak Wali Kota seperti apa.
1: Yeah.
3: Apakah berdampak ke masyarakat banyak ya, nanti kebijakan dan teknis dari OPD terkait. Mm-hmm. Tetapi khusus untuk bantuan individu itu sangat sulit karena harus berdasarkan desil. Ya, ya kita tahu saja kalau desil ini sudah PNS atau apa pasti agak sulit kalau sudah lakukan ground checking, walaupun itu pensiunan. Hal-hal lain mungkin nanti dijawab oleh teman-teman dari Kota Sorong karena mereka yang lebih tahu dengan wilayahnya. Mm-hmm. Yang kedua dengan Pak siapa tadi?
1: Pak Jerry.
3: Ya, Pak Jerry ya luar biasa ya. Beliau sudah bantu menjelaskan terkait dengan siapa sih yang layak terima dan tidak ya. Jadi yang layak terima dengan itu adalah masyarakat yang kurang mampu. Atau kata kasarnya bilang miskin. Ya biasa, kita biasa sebut dengan masyarakat kurang mampu. Ya yang hal lain adalah tadi kejujuran dari masyarakat itu sangat penting. Mm-hmm. Apalagi kita diperhadapkan dengan transisi. Kalau ada yang sudah misalnya nama ada, misalnya sudah ada punya ruko, PNS, apa ya bagus jujur aja tidak usah terima. Yeah. Supaya masyarakat lain bisa menerima bantuan itu. Lalu pada saat tenaga lapangan atau admin ke sana ya jujur juga menyampaikan data apa adanya. Mm-hmm. Jadi jangan memberi data yang ini akhirnya salah dalam penginputan nanti. Lalu hal yang berikut adalah mungkin yang disampaikan oleh Pak Rianto tadi, mohon mungkin saya koreksi sedikit. Jadi bantuan sosial itu bukan masalah hak, itu tapi masalah layak dan tidak layak. Mm-hmm. Hak itu berarti orang sudah melekat. Jadi masyarakat kalau miskin dia haknya harus terima. Sedangkan namanya bantuan sosial ini, itu bantuan yang diberikan kepada masyarakat, individu, kelompok, mereka yang mengalami kondisi sosial atau rentan. Jadi di sini bukan hak. Jadi mereka layak terima atau tidak. Karena itu disesuaikan juga, misalnya kita di Kabupaten Sorong ada 25.000 lebih masyarakat kurang mampu, kan tidak harus hak semua terima nih, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pusat dan penilaian dari pusat. Saya memberi contoh misalnya di PKH saja itu ada 2.026 penerima, sedangkan di BPNT ada 8.520, ditambah dengan ada BPNT plus PKH ada 4.114. Nah, itu total hampir 16 ribu lebih. Nah, berarti kalau 25 berarti ada sekitar 9 ribu yang jadi bukan hak tapi layak terima atau tidak. Lalu terkait dengan data, data ini adalah tadi disampaikan Pak, ditanyakan oleh Pak Rianto itu betul. Jadi harus kita pahami dulu, ini data ini berdasarkan data yang digabungkan dari beberapa data sehingga menjadi data tunggal. Mulai gantung dari kemiskinan ekstrim, reksosek dan DTKS dari sosial. Kalau kami dari DTKS itu datanya sangat valid karena kami melalui aplikasi SIXEN-G. Filternya secara otomatis. Sekarang karena digabung data dari kemiskinan ekstrim, data yang tidak melalui aplikasi, data dari reksosek juga sama. Ini yang sekarang digabung jadi satu. Nah itu sehingga data kita itu kurang valid hari ini karena ada PNS yang masuk. Ada contoh tadi seperti saya, data saya itu ada nama di kemiskinan ekstrim karena tidak punya aplikasi. Kalau kami di DTKS itu memiliki aplikasi. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Geri tadi itu.
1: Nah, salahnya di mana begitu ya?
3: Ya salahnya di mana. Nah tapi kan sekarang kita lihat bahwa tujuan pemerintah ini sudah baik. Ya, jadi betul. Sekarang kita melakukan round checking ini. Mm-hmm. Nah beri kesempatan beri ini untuk melakukan round checking. Data yang tadi kemiskinan ekstrim tidak valid, tidak punya aplikasi, data dari reksosek tidak. Nah sekarang digabungkan jadi satu. Maka kita lakukan round checking sehingga tadi Pak Geri sampaikan sebenarnya siapa sih yang layak. Nah ini yang sekarang ini kan sampai pada desil 5 nih sekarang ini.
1: Nah, Pak Amatus, apakah ini juga mencakup bantuan-bantuan lainnya seperti misalnya PIP atau bantuan pendidikan yang juga turut diprogramkan oleh pemerintah?
3: Iya, pemerintah akan mengarah ke sana. Mm-hmm. Bahkan ke depan bantuan dari APBD, misalnya terkait dengan rumah layak huni, terkait dengan bantuan usaha atau terkait desil itu menjadi rujukan, jadi acuan. Bahkan ke depan itu harus dikeluarkan semacam peraturan bupati atau apa terkait dengan orang yang layak terima bantuan itu seperti apa, termasuk pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah ini desil itu dia mengarahnya ke sana. Jadi desil itu menjadi pijakan kita dalam memberi bantuan sehingga mengukur yang tadi sampaikan Pak Rianto itu betul-betul orang ini diberi bantuan itu memenuhi standar ketidakmampuan itu di mana.
1: Mm-hmm. Ya itu. Oke, baik, saya kembali ke Pak Irianto. Pak Irianto, berarti ini sebenarnya kuncinya ada di mana sih Pak Irianto untuk bisa mengurai kusutnya desil dalam DTSN ini?
4: Mas, kalau kita merujuk kepada Impres nomor 4 tahun 2025, data yang kemudian memiliki tugas dan tanggung jawab itu ada di BPS. Kalau kita melihat pembagian tugasnya, nah teman-teman yang ada di dinas sosial itu mempunyai tugas dan peran penting dalam pelayanan dan penanganan apa namanya masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Di mana teman-teman yang ada di dinas sosial juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk proses verifikasi, pengusulan dan pemutakhiran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, kalau kemudian kita lihat persoalannya terletak di mana? Merujuk kepada Impres nomor 4 tahun 2025 ini, maka ini kan tinggal kita sinkronkan data saja sehingga masyarakat itu mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan amanat itu. Kalau misalnya tidak didudukkan secara baik, maka bisa saja terjadi yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan sebagaimana yang kita sudah uraikan tadi. Nah, penjelasan Pak Kadis Sosial tadi benar bahwa kalau misalnya data itu sudah valid, tidak ada persoalan data, namun tiba-tiba yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu sudah valid, kenapa yang berhak dapat tidak dapat? Itu kan persoalannya. Kalau sudah valid berarti kan tidak ada persoalan. Mm-hmm. Artinya sudah ada pemutakhiran berjenjang yang dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemutakhiran data ini sudah betul-betul valid dan sudah betul-betul tepat sasaran? itu yang mestinya harus kita cari titik temunya. Hemat saya demikian.
1: Apalagi titik temunya. Apalagi penetapan status desil ini kan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan pemerintah pemeringkatan kondisi ekonomi masyarakat begitu ya, Pak Irianto ya.
4: Betul. Karena kan jelas sebagaimana saya jelaskan tadi, Impres nomor 4 tahun 2025 itu BPS memiliki tugas dalam pembangunan, pengelolaan dan pemutakhiran desil. Namun, dalam praktek di daerah itu, dinas sosial mempunyai peran penting dalam pelayanan dan penanganan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial, termasuk membantu proses verifikasi, pengusulan dan pemutakhiran sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Artinya peran ini ada di BPS dan ada juga di dinas sosial.
1: Oke.
4: Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah BPS dengan dinas sosial sudah sinkron, sudah duduk bareng untuk mendudukan dan menetapkan? Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan, kenapa masyarakat kita tidak dapat sesuai dengan kategori? Pertanyaannya kan begitu.
1: Oke.
4: Ya.
1: Baik. Baik, yang terakhir, Pak Irianto, saran Anda seperti apa untuk pihak-pihak terkait ini mengenai DTSN dan desil-desil yang ditetapkan ini? Saran Anda seperti apa dan kira-kira bagaimana menurut Anda jika ada warga yang seharusnya desil 1 misalnya tapi malah terdata desil 7 atau sebaliknya? Ini saran Anda seperti apa untuk menyikapi hal-hal ini? Mungkin bisa singkat saja, Pak Irianto.
4: Baik. Harapan saya begini, Mas, dan pendengar RRI di mana saja berada. Jadi kan prinsipnya begini, di balik satu angka desil ada keluarga, ada kondisi rumah tangga, ada pekerjaan, ada pendidikan di sana, ada kesehatan, ada aset dan berbagai keadaan sosial ekonomi yang terus berubah. Karena itu, data sosial tidak boleh berhenti sebagai angka dalam sistem. Data harus terus diperbaharui agar sedekat mungkin dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu harapannya. Jadi kita tidak hanya sebatas angka, dan kita tidak sebatas, oh ini sistemnya sudah terbaca nih. Bukan itu. Akan tetapi, kita harus melakukan cross-check data empirik di lapangan sehingga itu kemudian mendukung. Karena ini berkaitan dengan nasib warga kita, nasib masyarakat kita, bukan hanya pada satu sektor saja.
1: Okay.
4: Wajib penerima ini adalah mereka yang masuk pada kategori yang betul-betul telah diklasterkan. Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak hanya berhenti pada angka yang ada di sistem, akan tetapi harus ada pembaharuan yang dilakukan secara kontinu di masyarakat.
1: Oke.
4: Sehingga penerima itu adalah betul-betul, dan mereka adalah betul-betul berhak menerima. Yang tidak berhak segera lakukan pembaharuan.
1: Oke.
4: Begitu kira-kira.
1: Baik, baik. Yang terakhir saya kembali ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Pak Ahmad Tusturot. Pak Ahmad Tusturot menjawab keluhan warga untuk menyelesaikan khususnya desil dalam DTSN ini, khususnya untuk warga Anda di Kabupaten Sorong, Pak Amatus, apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan.
3: Baik, makasih. Terkait untuk menyelesaikan itu kami sudah lakukan, tapi untuk mendapatkan nanti sampai valid 100% itu kan nanti membutuh waktu. Karena apa? Ya kita tahu bersama hari ini kan efisiensi kita untuk dulu kalau kami DTKS itu pegawai adminnya kami angkat di seluruh kelurahan, kampung. Jadi datanya dari kampung itu mudah. Tapi hari ini kita mau angkat untuk biaya mereka, ini kan kondisi keuangan hari ini. Sehingga kita lakukan itu ada sekitar 12 orang yang kami angkat di kantor yang mereka turun untuk berapa-berapa titik. Dan itu sudah kami lakukan. Ada banyak yang sudah di desil 7 dan yang lain sudah turun ke di bawah desil.
1: Yang sudah diperbaiki ya?
3: Sudah. Seperti misalnya saya atau berapa orang yang di desil 2 setelah dilakukan kerja, sudah berjalan kan? Sudah, bukan berarti kita tidak lakukan, sudah berjalan. Cuma ini membutuh membutuh waktu. Karena kita tahu kondisi efisiensi hari ini, itu kan sangat-sangat sulit kan. Jadi kita tidak mungkin langsung mau sulap semua ini kan.
1: Berarti yang belum diminta bersabar dulu.
3: Pasti harus bersabar, butuh ya kita berdoa bersama-sama, mohon dukungan sama-sama ya, kondisi keuangan, kondisi apa ini baik, sehingga kita harus siapkan SDM lagi di distrik, di lurah, di kampung, sehingga proses verifikasinya betul-betul. Dan kondisi hari ini bukan berarti disengaja atau apa, tetapi kita menjemput ini bahwa ini sedang pemerintah mengalami transformasi yang positif.
1: Dan kita harus mengapresiasi
3: hal kepada tersebut. Pemerintah karena ini sekarang penggabungan data kita lagi, dan harus jujur kita akui bahwa data kita lagi karena digabung, sehingga data ini lagi banyak yang tidak valid. Nah, sedang kita perbaiki supaya menuju ke sana itu agak valid seperti yang diharapkan oleh Pak Rianto tadi. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Sorong. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong, Bapak Amatus Turo. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengamat sosial, dosen dari Universitas Nani Billy Sorong, Bapak Irianto M. Ali. Sayangnya ini Kepala Dinas Sosial Kota Sorong belum dapat bergabung bersama dengan kami membahas mengenai mengurai kusutnya desil dalam DTSN ini, pendengar. Dan tentu saja kita berharap dari pembahasan kita kali ini, pendengar, bahwa bisa kedepannya ini mampu menghasilkan DTSN yang lebih akurat, mutakhir, dan juga akuntabel, sehingga bantuan sosial ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Irianto, Pak Amatus, terima kasih untuk Anda pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, juga terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita jumpa lagi di Halo RRI edisi-edisi lainnya. Saya Danusya dan kru yang bertugas mohon pamit, lawobok, selamat pagi.
3: Pagi.
5: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
6: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
7: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
6: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
7: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
6: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
7: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
6: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
7: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
6: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.